94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia dan setia Dian masih sama kalian semuanya, oke? Okay? Nah, kira-kira kalian setia nggak sama gue? Lo dan gue harus setia ya? Iya dong. Kalau dianya pagi-pagi ditinggal tidur, berarti kalian tuh nggak setia ya? Malamnya pun juga harus setia, harus tetap temenin kita-kita semuanya gitu di Pro 2 FM gitu. Iya dong, kak. Gimana kalau misalkan nggak punya FM? Oh, gampang aja. Kalian itu ada di mana saja, RRI selalu membututin kalian semua tuh di RRI Play atau di RRI Digital gitu. Jadi mudah sekali kalian itu mengakses siaran kami, informasi kami gitu. Apalagi di berita portalnya. Nah, kalian jangan lewatkan tuh, jangan hanya scroll-scroll makanan-makanan aja. Giliran makanan aja kalian itu selalu scroll-scroll gitu ya. Cara membuatnya kalian gak tahu. Nah, makanya kalian itu buka informasinya rri.co.id, biar kalian itu tahu cara membuatnya, kemudian bahannya yang benar, kemudian prosesnya yang higienis itu seperti apa gitu ya. Jangan malas-malas kalian itu scroll media sosial. Manfaatkan sebaik mungkin. Masih masa muda kalian ini pikirannya itu masih ini ya, gimana ya, bisa dikatakan seperti pepatah itu, IQ-nya masih belum jongkok gitu. Nah, beda lagi nanti kalau sudah IQ-nya jongkok, nah kalian itu pasti menyesal tuh. Harus berkarya gitu ya. Ya, dengan beberapa informasi-informasi kali ini, yang pastinya kalian itu pasti menjumpai FIEP yang sekarang lagi beken. Wih, lagi viral-viralnya nih. Kira-kira kalian itu punya FYP apa di media sosial gitu ya, sama enggak kira-kira di-

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Indonesia is me, kau dan aku.
3: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
4: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
3: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
4: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
3: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
4: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
3: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2, dan saatnya Diana sepil ya satu persatu FYP kita hari ini gitu. Kira-kira yang lagi ngetren gitu, lagi beken apa ya. Oke, yang kali ini lagi gimana ya? Lagi viral-viralnya nih. Ada tren 2026 is the new 2016 gitu. Dalam artian nostalgia era 2016 ini masih belum turun dari FYP gitu. Banyak yang bikin edit foto pakai filter jadul, kemudian juga lagu-lagu 2016 diputar lagi, ada juga throwback BBM. Nah, ini yang mungkin jadi perbincangan gitu ya, yang terkenal-terkenalnya beken-bekennya di medsos kita gitu. Dan juga ada apa lagi nih Kak Dian? Ada deh, yang pastinya kalian harus benar-benar stay tune terus deh bersama Pro 2 FM biar nggak ketinggalan update informasi kita, oke? Okay?

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
2: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
3: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
4: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
5: Kamu sedang mendengarkan RRI Produa Sumenep, teman terbaik kamu.
6: I think my hair stopped growing. Is that even a thing? I haven't lost any of it, but

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: This is Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.
2: Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi gitu ya, FPFP kali ini yang beken-beken gitu. Kalau tadi yang pertama itu ada tren 2026 is the news 2016. Itu tentang nostalgia era 2016 yang masih belum turun dari FPFP. Kasian sekali gitu ya, karya-karyanya masih nunggak. Oke, ada lagi juga di sini yang tren yaitu downflation. Nah, ini kebalikan dari racun belanja. Nah, jadi kontennya ini biasanya enggak semua yang viral harus dibeli gitu ya sih. Gitu ya. Yang viral-viral itu mungkin ya rezekinya gitu ya, tapi mungkin barang-barangnya ini masih belum cocok buat kita gitu. Jadi jangan mudah kepancing deh. Kita harus memilih barang-barang yang sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Nggak harus yang viral-viral kita tertarik dan lalu kita beli dan tidak dimanfaatkan oleh kita gitu ya. Kemudian di FYP yang terakhir ini terkait soal digital detox. Nah, ini mulai banyak anak muda yang ngomong capek scrolling, mau ngurangin screen time. Ada juga off Instagram beberapa hari gitu. Baik ke balik ke aktivitas offline gitu. Kenapa? Nggak bergairah gitu atau lagi lesu gitu. Jadi tetap harus semangat ya kalian semuanya gitu. Jangan menyerah kalaupun kalian ini informasi-informasinya masih belum gimana ya, belum diterima gitu. Belum semuanya bisa mempublis, bisa membaca atau menikmati gitu. Nah, yang penting kalian harus ini ya, benar-benar apa ya namanya, bisa memberikan edukasi manfaat gitu, biar kalian ini nggak capek-capek scrolling gitu, baik media sosial seseorang atau kalian pribadi gitu, atau mau ngurangin screen time juga boleh gitu. Nah, mungkin kalau terlalu update ya kita juga kewalahan dengan aktivitas yang lain gitu ya. Tapi nggak harus balik ke aktivitas offline gitu. Karena di dunia maya ini, di dunia media sosial, ini sangat butuh gitu ya. Butuh perhatian kita, butuh pemanfaatan dari kita gitu. Tergantung kita itu masih bisa memanfaatkan dengan baik atau tidak gitu ya guys. Oke, oke. Yuk kita lanjut lagi nih. Kira-kira ada apa nih Kak? Informasi selanjutnya. Oke, di segmen berikutnya seperti biasanya APK untuk kalian semuanya. Oke.

0: mereka. Aku pilih kamu.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia dan semangatnya masih luar biasa ya. Dan bersama kalian semuanya di pagi menjelang setengah siang ya. Enggak deh, baru jam 8 deh. Tentu kalian semuanya ya di hari lahir Pancasila kali ini harus tetap relevan gitu. Karena kenapa? Ini juga bagian dari materi kita di APK ya. Teruntuk kalian semuanya, kira-kira mau yang mana duluan kita mau bahas nih? Yuk dong, langsung kirim maunya kalian di WhatsApp kita gitu ya, di Pro 2 FM. Kak, pilih topik yang nomor 1, 2, 3 gitu. Atau pilih semuanya, pastinya nanti saya bahas satu persatu. Oke. Di sini di APK kita pastinya yang pertama ini ya. Yang pertama. Yang kedua, tapi jangan jadikan dia yang kedua ya. Yang pertama itu, Pancasila ini tetap relevan ya di tengah gaya hidup zaman sekarang. So pasti ya geng. Kemudian teman, kita torehkan kembali di APK kita ya, toleransi dan juga saling respect ya, makin penting di era digital itu harus ya. Dengan catatan harus menjaga kode etik gitu di media sosial kita, biar tidak menimbulkan apa ya, kegaduhan gitu satu sama lainnya. Kemudian yang terakhir nanti kita akan bahas anak muda dan juga bisa menilai ya, bangsa ini masih bisa jalan bareng gitu. Harus ya, pemuda ini adalah kekuatan pertama gitu yang disiapkan sebagai pondasi untuk negara kita ya, bisa memperkokoh negara kita gitu istilahnya. Apalagi ada yang namanya Sumpah Pemuda gitu. Oke deh, kita fokus dulu akan bahas satu persatu gitu ya, tentang gimana refleksi dari lahirnya Pancasila untuk APK kali ini. Oke, stay tune terus bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: APK, aku pilih kamu.
2: Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi di APK kita ya. Kita bahas satu-satu dan terupdate kali ini yaitu Pancasila. Ini tetap relevan di tengah gaya hidup zaman sekarang. Sampai zaman-zaman kapanpun harus ya, harus dipertahankan. Karena kenapa? Pancasila ini bukan hanya dasar negara ya teman Pro 2, tapi juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang tak lekat. Tak lengkang oleh waktu, tak tergeser oleh apapun ya. Cintaku padamu Pancasila. Gitu ya. Nah, jadi di sini ada juga keistimewaannya terletak pada sifatnya yang terbuka, mampu beradaptasi dengan dinamika tanpa zaman yang tanpa mengubah nilai dasarnya gitu. Bahkan di sisi lain juga yang membuat Pancasila ini tetap relevan ya bagi yang sebagai arah pembangunan nasional, ini merupakan landasan kehidupan bernegara maupun juga pemersatu bangsa gitu ya. Mengapa disebut ideologi terbuka? Karena di sini Pancasila tersebut ini secara ideologi terbuka karena bersumber dari nilai-nilai budaya, moral dan juga spiritual bangsa Indonesia sendiri gitu. Bukan hasil paksaan dari luar negeri atau dari negara-negara luar gitu. Dari situlah ya setiap negara ini pasti mempunyai ideologi sendiri gitu. Nah, termasuk bangsa kita ya, bangsa Indonesia. Nah, kemudian nilai-nilainya digali dari kearifan lokal dan juga disepakati bersama. Nah, sehingga dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia pastinya gitu. Nah, sejak tahun 1945 para pendiri bangsa ini sudah menekankan pentingnya sifat fleksibel ya dalam penetapan Pancasila. Kemudian diperkuat dengan dasar bersifat abadi ya, tetapi cara mengaktualifikasikannya ini bisa menyesuaikan kebutuhan masyarakat gitu. Dengan begitu Pancasila ini tidak hanya menjadi gagasan ideal tapi juga pedoman praktis yang juga membimbing arah perjalanan bangsa gitu teman Pro 2. Nah, jadi di sini ada beberapa juga ciri-ciri ideologi terbuka. Di antaranya Pancasila disebut sebagai ideologi terbuka karena menunjukkan ciri-ciri gitu ya. Di mana ada tiga dimensi keterbukaan Pancasila. Dalam artian keterbukaan Pancasila ini digagaskan dalam tiga dimensi penting gitu. Di antaranya ada dimensi idealistis, keadilan menjadi cita-cita bangsa. Kemudian juga dimensi normatif yang dimana juga disertai dengan dimensi realistis gitu. Nah, jadi tiga dimensi ini memastikan Pancasila ini tidak berhenti secara wacana, melainkan juga hadir sebagai pedoman nyata dalam kehidupan berbangsa. Nah, paham gak lo semua? Ya, harus paham dong. Yang namanya pemuda bangsa Indonesia harus cekatan gitu. Kemudian di sini bisa kita kenali dengan faktor-faktor yang membuat Pancasila ini terbuka loh guys ya. Keterbukaan Pancasila ini lahir dari sejumlah faktor. Karena perubahan masyarakat dan juga pembangunan yang begitu cepat, maka kegagalan ideologi ini tertutup. Yang bersifat kaku gitu untuk menghadapi perkembangan zaman. Maka di sini sejarah politik Indonesia menurut fleksibilitas dalam bernegara yaitu sebuah tekad bangsa untuk menjaga nilai dasar Pancasila gitu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal nggak kalah total.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.
6: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan so pasti untuk kalian, dia gak mau ya ngomongin tentang kesaktian Pancasila, hari lahir Pancasila. Kali ini hanya sekedar referensi saja. Mari kita terbuka bersama. Dan siapa tahu kita juga mendapat atau bisa saling berbagi, bermotivasi bersama anak-anak muda kita gitu, yang tergolong bersama organisasi atau juga komunitas gitu. Nah, seperti apa sih tanggapan-tanggapan dari para pemuda untuk edisi hari ini? Dan kita juga akan cermatin gitu ya. Mudah-mudahan ini juga menjadi edukasi bagi kita semuanya, pasti itu ya. Bersama Pro 2 FM yang selalu setia menemani kalian semuanya. Oke, yuk kita sapa bareng-bareng nih. Selamat pagi.
7: Pagi, Mas.
6: Oke. Cowok ganteng ini pagi-pagi sudah bangun. Wah, ini menandakan kesatria ini ya. Semangatnya luar biasa. Ini kalau boleh tahu dengan Mas siapa ya, nama lengkapnya?
7: Dengan Hoirus Soleh.
6: Mas Hoirus Soleh. Saya panggil sapaan akrabnya siapa nih?
7: Sapaan akrabnya itu Hoirus.
6: Oh, Mas Irus. Mas Irus, apa kabarnya? Baik-baik saja bersama keluarga?
7: Alhamdulillah.
6: Senang dengarnya. Masih ada ini ya, sisa-sisa hari Lebaran Idul Adha, minal aidin wal faizin ya, Mas Irus.
7: Ya.
6: Oke, Mas Irus di mana nih? Rumahnya, alamatnya di mana nih?
7: Alamatnya Lenteng.
6: Alamatnya Lenteng. Oke, statusnya masih mahasiswa?
7: Masih mahasiswa, baru ex-mahasiswa, Mas.
6: Oh gitu, baru ya. Oke, semangat belajar aja. Oke, mudah-mudahan sukses nanti. Oke, Mas Irus, ini sekarang kan bukan hari yang biasa, hari sangat luar biasa. Apalagi kemarinnya kita sudah apa ya, menikmati suasana Idul Adha gitu, bisa berkumpul sama keluarga, berkorban juga ya, bagi yang mampu. Kalaupun yang tidak mampu juga kebagian hewan kurban. Nah, disusul dengan hari penting saat ini, so pasti hari Pancasila ya. Betul? Menurut Mas Irus sendiri nih, refleksi sendiri dari hari spesial kali ini seperti apa nih? Boleh dibagikan sama teman-teman Pro 2.
7: Siap-siap. Kalau kita berbicara persoalan hari lahir Pancasila, kan kita di kalangan mahasiswa Mas itu berpikir kalau Pancasila itu adalah bagian dari produk ijtihad. Kalau istilahnya itu sintesis dari paham-paham yang masuk ke Indonesia.
6: Nah, oke.
7: Dalam upaya untuk menyatukan pemikiran-pemikiran dan keberagaman yang ada di Indonesia ini. Karena banyak kita kan belajar persoalan pemikiran-pemikiran entah dari barat atau timur, yang kita berpikir bahwa Pancasila ini adalah bagian dari spirit baru untuk bagaimana tidak terlalu condong terhadap ke kiri maupun ke kanan, istilahnya itu.
6: Setuju, dan setuju.
7: Kita patut berbangga nih sebagai warga negara Indonesia yang produk pemikiran tentang Pancasila itu sudah banyak dilirik oleh negara-negara lain.
6: Oke. Iya. Mungkin ada ini, ada apa ya namanya, definisi lain mungkin dari hari lahir Pancasila kali ini, di khususnya di tahun 2026. Seperti Mas Irus ini melihat dari tahun ke tahun, apa coba yang menjadi perbedaan kali ini sepertinya?
7: Yang menjadi cukup menjadi sorotan dalam kali ini pada tahun 2026 itu Mas, kita kan berbicara Pancasila tentu akan melihat substansi nilai yang tergantung di dalam Pancasila.
6: Betul.
7: Sedangkan keadaan-keadaan pada tahun 2006 itu banyak sudah mulai budaya-budaya itu semakin tak terkendali. Karena disebabkan oleh banyak hal seperti algoritma, seperti misalnya produk SYP misalnya sekarang ini. Nah, yang sangat penting untuk disorot itu terkadang Mas berkenaan dengan apa nih sebenarnya nilai-nilai yang harus dijaga, nilai-nilai Pancasila yang harus dijaga di dalam pergaulan generasi muda sekarang. Karena kita akan berbicara persoalan etika sosial di era hidup bisnis ini.
6: Iya, jadi kesannya hanya pengen FYP aja, tapi sepertinya untuk nilai-nilai Pancasila ini masih belum
7: nilai terkadang.
6: Siap deh. Lalu seperti apa nih yang seharusnya dilahirkan oleh para pengguna media sosial gitu, baik semua kalangan, baik dari usia dini ataupun juga di semua kalangan, apa yang perlu dilahirkan nih terkait hal ini?
7: Pergaulan generasi muda hari ini kan sudah masuk ke ruang sosial yang sangat kompleks. Pertama, transformasi sosial, transformasi digital, arus globalisasi juga. Sekarang di dalam konteks ini, Pancasila tidak boleh hanya berhenti sebagai hafalan-hafalan saja. Gitu.
6: Okay.
7: Melainkan harus diamalkan secara sikap, secara sifat, dan kelakuan keseharian. Misalnya kita juga harus mampu menghormati satu sama lain, mampu dalam pergaulan sehari-hari kita itu mampu inilah memberikan kesan dan nilai positif sehingga pada akhirnya kita mampu menjadi warga negara yang mampu menjadi teladan lah bagi sesamanya.
6: Siap. Dalam satu catatan, pemuda ini menjadi filter gitu ya, sebagai pemuda yang mengerti atau paham gitu media sosial itu arahnya harusnya seperti apa, dan cara menggunakan, memanfaatkan media sosial itu seperti apa, begitu ya Mas Irus ya. Oke, dan ini juga bukan hanya sekedar jadi wacana saja mungkin ya Mas Irus ya. Karena banyak sekali nih tadi sempat ini ya tersinggung sedikit oleh Mas Irus bahwasanya pergaulan sekarang atau anak muda sekarang ini kurang begitu kontrol gitu. Nah, ini sebaiknya langkah seperti apa dulu yang harus kita cermati atau kita terangkan dulu gitu, atau memang langsung pure di media sosial gitu memberikan sebuah himbauan, atau kita terjun langsung nih ke kontrol sosialnya nih?
7: Walah, mengenai cara-cara untuk memberikan edukasi kan kita boleh memberikan edukasi dari dimanapun nih Mas.
6: Oke.
7: Baik di media sosial, menjadi netizen yang baik, menjadi influencer yang baik.
6: Betul, betul.
7: Menjadi tokoh pemuda yang baik. Dalam produk keseharian tentunya mas. Nah, kita hidup di warung-warung kopi di kampus-kampus, ya kan?
6: Siap.
7: Tentunya sudah ngerti sendiri bahwasanya kita hidup ya, berkerumun lah.
6: Iya, gitu. Betul, betul.
7: Berkerumun, kemudian pada saat itu tentunya di Kabupaten Sumenep itu kan tentu ketika ditinjau dari segi nilai Pancasilanya harus juga dilihat dari seluruh nilai yang terkandung ya.
6: Iya, betul. Dari nilai iya, betul, betul.
7: Ketuhanan, kemanusiaan hingga ini persatuan.
6: Siap. Oke. Dalam artian kita bisa melihat background dari daerah kita sendiri itu dari mulai dari adanya panorama yang tradisional lah, tempat wisata mungkin ini bisa juga dikelola untuk para pemuda ini agar dilahirkan kembali gitu ya, untuk perkat dari ikon daerah kita sendiri gitu ya, dari segi adat budayanya juga gitu ya, dari keseniannya, apalagi dari Jawa Timur ini, Madura khususnya, memang terkenal ya, se anyama andep asor gitu ya.
7: Asor, betul
6: banget. Iya, betul. Nah, kalau kita berbicara tentang urusan adab beradab ini, terutama di daerah kita, Madura, yang terkenal itu adat ketimurannya, ini nampaknya sekarang seperti apa sih, Mas?
7: Ini cukup gugup juga gak kalau pertanyaannya berbicara persoalan adab.
6: Iya, Kak, kita mau ngomong bahasa Madura aja agak kaku gitu loh, men.
7: Karena ini loh, karena kita sering berteriak harus memiliki adat ketimuran yang terkenal dengan andap asornya.
6: Okay.
7: Tapi di lain sisi banyak generasi-generasi yang memiliki miskin nilai begitu loh.
6: Okay.
7: Yang tidak mempercayai inilah penghormatan sama lain.
6: Iya, ya betul.
7: Dan juga pergaulan yang sekarang cukup bebas
6: gitu.
7: Lalu yang menjadi pertanyaan besarnya di mana letak andap asornya kan?
6: Iya.
7: Itu pertanyaan yang cukup besar barangkali.
6: Barangkali hanya sekadar jadi simbol gitu ya.
7: Barangkali hanya menjadi simbol.
6: Okay. Iya, benar. Karena repot juga gitu ya. Kalau sebagian, tapi sebagian sih yang kurang begitu memanfaatkan adat budaya Madura gitu ya. Oh, kalau seperti ini adat budayanya terlalu kaku, nggak gaul men gitu.
7: Nggak gaul, nggak culture lah.
6: Iya. Oke, dari tumbuh ekonominya, mungkin di daerah ini apa sih yang menjadi pandangan nih dan juga perlu dilahirkan gitu, baik dari produk UMKM atau hanya sekedar mencontoh saja pengen usaha gitu, tapi nggak ada hal yang dilahirkan untuk membangkitkan ekonominya gitu. Ini sejauh ini gimana nih kalau Kak Irus mengamati nih?
7: Saya banyak berdiskusi dengan beberapa stakeholder di Kabupaten. Bicara persoalan perputaran ekonomi juga ditinjau dari ekowisata, ekohiburan yang ada di Kabupaten Sumenep.
6: Iya.
7: Ternyata ini mas, dari beberapa tanggapan dan hasil perdiskusian itu masih banyak menimbulkan pro kontra terhadap bagaimana budaya-budaya asing itu masuk ke Kabupaten Sumenep. Juga misalnya tentang hiburan malam yang
6: ya masih eksis ya sebagiannya.
7: Penarik ya.
6: Iya, oke. Okay.
7: Sebagai penarik dari salah satu daerah untuk menarik wisatawan asing misalnya.
6: Okay.
7: Terkadang diukur dari itunya. Dan
6: siap.
7: Seringkali saya tegaskan bahwa memang hal itu seringkali tidak sesuai dengan adat ketimuran, dengan identitas Kabupaten Sumenep.
6: Oke.
7: Okay. Baik kita lebih mengarah terhadap bagaimana caranya meningkatkan lokalitas untuk menduniakan lokalitas ini, misalnya juga dari segi wisata religinya di Kabupaten Sumenep itu kan cukup ini namanya terkenal lebih
6: terkenal, terkenal betul
7: penjuru Indonesia
6: betul
7: ya, lebih baik dalam wilayah segi itu ya, dalam sisi lain kan akan mampu menunjang gitu, perekonomian masyarakat sekitar yang ada di wisata religi tersebut.
6: Siap.
7: yang menjadi PR Pemda hari ini barangkali Mas ya. Ya, misalnya Aspa Tinggi nih. Aspa Tinggi kita anggap wisata yang mampu menarik seluruh wisatawan di Indonesia itu. Banyak wisatawan-wisatawan masih menginap misalnya di Masjid Jami.
6: Oke. Okay.
7: Apa artinya ada hotel, apa artinya ada misalnya villa yang ada di sekitar Aspa Tinggi punyanya masyarakat gitu kan. Itu kan yang perlu ditingkatkan.
6: Siap, siap. Memanfaatkan tempat tapi bukan tempatnya gitu ya.
7: Iya betul. Kalau berbicara perekonomian ini masih bukan berbicara persoalan harus baik sesama dan semacamnya, bukan itu.
6: Iya.
7: Tapi dari segi perekonomian.
6: Iya betul betul lah. Jadi fasilitas yang ada ini bisa diperuntukkan oleh seseorang atau dari sekelompok seseorang ini dengan tepat sasaran gitu, sehingga nanti bisa berpacu dengan perputaran ekonominya di sana gitu ya. Oke.
7: Agar tidak membawa gagasan asing lah maksudnya.
6: Gitu. Iya betul betul betul betul sekali ini. Nah kalau berbicara tentang Hari Pancasila ini tetap harus melahirkan hal-hal yang lebih beken lagi gitu ya, dalam artian. Nah. Sehingga kita tidak hanya melihat di daerah kita masing-masing, karena ini sudah mencakup nasional gitu ya, lahir Pancasila, bukan hanya sekedar itu-itu saja gitu yang dilihat. Nah, menurut Kak Iru sendiri, perlu nggak meningkatkan kualitas dari UMKM atau cita rasa yang ada di Madura ini? Kan kalau Dian pribadi nih ya, saya nongkrong sama temen, ya nongkrong aja gitu, minum-minuman, tapi tidak ada ilmu di sana. Perlu nggak kita semuanya berinovasi lagi gitu?
7: Inovasi itu memang ini lah, perlu dan penting sebenarnya. Cuman yang perlu dirawat, yang perlu diwarisi dari generasi ke generasi selanjutnya itu kan juga Kabupaten Sumeneb sebenarnya memiliki kuliner yang cukup menarik.
6: Iya.
7: Misalnya di daerah Lembang ada kolat, ada campur misalnya.
6: Oke.
7: Okay. Juga di Ambonten ada pentol gepek.
6: Siap.
7: Dan kuliner-kuliner begini kan
6: di berbagai sisi ada gitu ya, ciri khasnya.
7: Betul.
6: Oke.
7: Okay. Juga perlu saya rasa bagaimana PR generasi muda itu menyambung pengetahuan untuk berkreativitas terhadap makanan-makanan yang diajarkan oleh nenek moyang.
6: Oke, mantap sekali. Sehingga kita bisa berbagi pengalaman, bukan hanya sekedar duduk, nongkrong, beli, pulang gitu ya.
7: Betul.
6: Siapa tahu nanti
7: krisis generasi.
6: Iya, betul sekali nih. Siapa tahu nanti dia bisa menjadi penerus gitu dari sang pelaku UMKM gitu ya. Oke, siap. Nah, kita kembali lagi nih. Kalau sekarang teman-teman sudah sedikit mengerti gitu ya. Adapun juga agak rumit bisa dipahami tentang tradisional yang ada di lingkungan kita. Nah, kita kembali lagi pemahaman generasi-generasi sekarang seperti Gen Z ini di media sosial. Ini sebenarnya harus langkah bijaknya yang konkret ini seperti apa sih, Mas? Untuk bisa menjadikan terutama diri kita sendiri dulu yang menjadi pribadi baik di media sosial ini.
7: Oh iya, iya. Kalau di media sosial itu tentu tantangan yang paling besarnya adalah selain hoax sebenarnya banyak propaganda-propaganda yang lebih mengarah terhadap ujaran-ujaran kebencian.
6: Iya, itu sekarang yang lagi viral loh.
7: Yang lagi viral, ya kan? Kebetulan kalau di kalangan aktivis itu viralnya yang tentang pesta babi ini, Mas. Ya, teman-teman aktivis banyak dipropaganda bagaimana caranya bangsa ini dipecah belah.
6: Okay.
7: Juga pada akhirnya pun PR yang barangkali harus dilakukan oleh pemerintah bagi penyebar informasi ini kan harus bertanggung jawab atas informasinya agar tidak memperkeruh, mempropagandakan masyarakat-masyarakat yang ada di bawah. Tentu bingung ini, Mas. Persoalan perdebatannya ini cukup kusir, persoalan pesta babi ya kan. Pertama muncul seorang tokoh, kemudian pada akhirnya sekarang muncul lagi orangnya mengaku hanya dimanfaatkan dan semacam ini. Propaganda-propaganda di media sosial itu sangat tajam, Mas.
6: Iya, iya.
7: Selain melawan hoax, juga tentu harus melawan propaganda-propaganda demikian.
6: Akhirnya tidak ada yang bertanggung jawab gitu ya.
7: Betul, betul, Mas. Viral itu masih sekarang.
6: Iya,
7: belum diproses sama.
6: Betul, betul.
7: Kepolisian.
6: Kira-kira hal demikian terjadi melihat dari sudut pandang apa sih, FIP-nya sendiri, atau memang ini memang benar-benar pantas diviralin nih?
7: Ya, kan banyak aktivis-aktivis nonton ya kan, sebagai edukasi, tapi di lain sisi dianggap ya, hanya dimanfaatkan dan semacam. Ini kan kusir pada akhirnya di kalangan-kalangan. Dan bingung harus percaya pada siapa itu. Tentu bagi kita ya kan lebih baik percaya terhadap masyarakat bawah yang tak memiliki kepentingan.
6: Siap-siap deh. Lucu terkadang ya. Sebenarnya pemuda sih peka ya. Seharusnya sih harus benar-benar peka mana yang baik dan buruk, dan mana yang merugikan pada diri kita atau yang menguntungkan gitu ya. Cuma ya katanya si Mas Irus tadi gitu ya, akhirnya ujung-ujungnya tidak ada yang bertanggung jawab. Ya cek sengkok ekremi itu video ya. Siap-siap deh. Oke deh, mungkin ada treatment nih sebagai closing statement kali ini nih terkait lahir Pancasila di hari kali ini dari Mas Irus, boleh?
7: Tentu kita dalam menjaga nilai-nilai Pancasila sekarang itu harus pintar-pintar untuk memilah dan memilih, dan juga meningkatkan literasi digital kita, yang juga bagaimana kita mungkin di lain sisi kita bermedia sosial, di lain sisi kita juga menggunakan nilai-nilai Pancasila ini. Karena nilai-nilai Pancasila ini kan perlu dijadikan sebagai jihad intelektual modern. Karena dalam wilayah pergaulan generasi muda sekarang, ya Pancasila seringkali dianggap sebagai konsep teoritis, Mas, tapi kebutuhan mendesak untuk menjaga keberlanjutan bangsa itu tidak terlalu cenderung kontradiktif antara kita dan pemikiran.
6: Okay.
7: Melalui misalnya sekarang saya sebagai menjabat sebagai organisasi PMI itu, Mas, di Kabupaten Sumeneb, kita seringkali menekankan diri akan pentingnya peran organisasi kita itu untuk menjaga moral, menjaga etika sosial agar supaya nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila ini tidak hanya diajarkan, gitu, tapi juga dihidupkan dalam praktik sosial, intelektual, dan advokasi kita setiap hari. Dengan demikian, generasi muda tidak hanya menjadi bagian dari perubahan zaman, tapi juga menjadi penjaga arah moral bangsa ini.
6: Mantap. Siap deh. Mas Irus, ngobrol-ngobrolnya makasih banyak deh di hari lahir Pancasila hari ini. Dan di hari-hari lahirnya yang spesial, saya tunggu lagi nanti ya komitmennya untuk selalu bersinergi sama teman-teman atau lagi pendengar Pro 2 gitu, atau lagi adik-adik yang masih belajar nih ya, Kak.
7: Ya, betul.
6: Iya, ya, itu tadi ya. Oh, makasih banyak deh Kak Hirul yang sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini. Maaf-maaf kalau misalkan ada aktivitas sedikit yang terganggu oleh kami gitu ya.
7: Aman.
6: Oke, yuk sampai jumpa di lain kesempatan, Mas Hirul. Selamat pagi. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Oke, teman Pro 2. Ngobrolnya seru gitu ya. Kalian itu pasti nanggap gitu sebagai pemuda gitu yang sekarang lagi stay tune bersama Pro 2 FM, bahwasanya refleksi dari semua yang menjadi tanggung jawab kita sebagai anak muda ini bukan hanya sekedar wacana saja gitu ya, atau mungkin hanya sekedar simbolis saja, bahwasanya lahirnya Pancasila ini hanya sekedar dipandang dan dibaca, tapi kita harus bisa menjadi pelaksana dari itu semuanya gitu ya guys ya. Oke. Di kesempatan lain kita akan suara kembali gitu ya. Dan teruntuk kalian semuanya, setianya bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu, saya ucapkan makasih banyak. Hey, yo, Yeri, turn that shit up.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: APK.

94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia semangatnya masih luar biasa ya. Teruntuk kalian saya ucapkan makasih banyak, stay tune ya masih bersama Pro 2 FM. Kita sudah di segmen seperti biasanya ya, di Muda Ngide kali ini. Muda Ngide kali ini nilai-nilai keindonesiaan. Jadi masih mau antri dengan tertib atau kalian itu masih bandel-bandelnya melawan arus atau juga hukum yang ada. Nah, jadi di sini perlu saya referensikan ya ke kalian semuanya, di tengah hiruk pikuk kehidupan modern, so pasti antrian ini adalah pemandangan yang lumrah gitu. Enggak di mana-mana nih antrian nih, baik di pasar saat kita membeli-beli, kemudian di parkiran, kemudian di jalan masuk atau tol ya. Kemudian di mana lagi, di pelabuhan gitu. Pokoknya di segala tempat kita pasti menjumpai yang namanya antrian gitu. Atau enggak di halte bus juga ya, ya, atau kasir supermarket atau loket pembayaran ya. Banyak sekali nih tempat-tempat antrian yang mungkin setiap hari kita temukan dan kita pernah melakukannya gitu. Jadi beraktivitas di antrian ini mungkin hanya sebatas rutinitas, namun ya jika diamati lebih sakma, maka cara kita antri mencerminkan siapa kita sebagai manusia dan sebagai bangsa gitu. Jadi budaya antri ini tidak soal berdiri dan menunggu saja, namun ini adalah menunjukkan sikap disiplin, rasa hormat terhadap hak orang lain, kemudian punya rasa kepedulian terhadap keteraturan bersama ketika seseorang ini bersedia mengantri dengan tertib. Bahkan bisa dinyatakan tanpa kata-kata ya, bahwa kita sedang menghargai waktu dan juga hak setiap orang untuk mendapatkan pelayanan yang sama gitu. Nah, dari situlah kita bisa bercermin ya, seperti apa kita menyikapi ketika kita melakukan aktivitas yang juga dihadapkan dengan antrian. Gitu ya. Bahkan dalam aktivitas mengantri, kita melihat setiap orang yang saling berinteraksi, adanya kesabaran, adanya kegelisahan, kemudian ada yang jengkel-jengkel sendiri gitu ya. Karena mungkin antriannya panjang gitu. Nah, disitulah kita bisa melatih sedikit kesabaran.

0: dari kontrol emosional kita ya, teman Pro 2.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabisata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
2: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif. Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
4: This is Produa Sumedep, teman terbaik kamu.
5: Produa FM masih menemani kalian semuanya ya. Di Muda Ngide kali ini kita akan bahas tentang nilai-nilai dari Pancasila sendiri dalam dunia antri. Antri ini bukan hal sepele gitu ya. Ini memicu adrenalin kita, wi. Memicu kesabaran kita ini terutama nih. Makanya jangan sampai dorong-dorongan gitu kan antrian. Harus tertib gitu ya. Nah, adapun di sini antrian dan juga nilai-nilai dari Pancasila sendiri, bahwasanya kebiasaan antri ini bukan hanya urusan tata krama sosial biasa, ya. Jadi sesungguhnya sedang melanggar prinsip-prinsip dasar yang tertuang dalam 5 sila tersebut. Maka di sini tertuang sila kedua, ya, bahwasanya kemanusiaan yang adil dan beradab gitu. Dalam artian bersabar dan juga menghormati hak orang lain, ini terlebih dahulu ya, adalah sebuah wujud nyata pri kemanusiaan gitu. Jangan sampai menjerobot. Kemudian dalam artian sila ketiga, persatuan Indonesia. Nah, dari gagasan ini ya teman Pro 2, perilaku menyerobot ini memicu permusuhan dan juga perpecahan antar sesama. Jadi tertib antri adalah perkat sosial yang juga membangun harmoni dalam keberagaman. Kemudian lagi kita loncat di sila kelima, jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini dalam definisi lain, kontrak sosial ini paling sederhana tentang keadilan. Nah, siapa yang datang lebih dulu, maka dia yang akan mendapatkan gitu. Jadi kalian jangan coba-coba menyerobot ya. Cari yang muduronya, saya ngade, pangade. Itu ya, saya kemasih lebih dulu, ya mungkin jeria saya kutu lebih pangade gitu ya. Paham kan kalian? Nah, dari sebuah kepentingan bersama di atas, maka ego pribadi jangan sampai dikedepankan gitu. Karena budaya antri ini melatih individu menempatkan kepentingan umum ya di atas kepentingan diri sendiri dan inti dari semua nilai Pancasila gitu. Ya, walau terkadang ada sebuah dilema dalam moral gitu. Di sini tertib di tengah ketidaktertiban, maka ini akan menjadi persoalan. Nah, persoalan antri di Indonesia ini sesungguhnya lebih kompleks dari sekedar soal disiplin individu. Nah, jadi harus tetap praktik calo yang juga merusak sistem antrian. Maka pemotongan antrian oleh orang dalam, sistem pelayanan yang tidak transparan, tidak adanya sanksi tegas bagi pelanggar, sikap diam dan juga pasrah untuk gimana ya, masyarakat ini hanya mendapatkan harapan dan tanpa solusi. Nah, ini akan tercipta. Di samping itu pula reformasi birokrasi dengan sistem antri yang jelas, maka teknologi antrian digital dan juga nomor online ini menjadi sanksi sosial yang tegas dari komunitas gitu. Komunitas pendidikan yang berkarakter sejak dini di sekolah maka keteladanan pun di dunia pertokohan atau juga pemimpin, maka ini adalah sikap yang juga mencerminkan gitu ya ceritanya. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk membangun budaya antrian sebagai gerakan kebangsaan nih Kak Dian? Oke, entar lagi nih saya akan jelaskan. Kita intip-intip dulu, kita gimana ya? Dengarkan dulu nih lagu-lagunya yang sudah disediakan sama ini. Ada Reptit, kemudian ada Dia, ada juga Dusta dan juga Asmara.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Halo teman Pro 2, pernah dengar motor lewat tapi suaranya bikin kaget satu kampung? Nah, itu dia yang disebut knalpot brong. Teman Pro 2, penggunaan knalpot brong itu resmi dilarang. Kenapa sih kok dilarang? Karena knalpot brong ini menyebabkan polusi udara, mengganggu kenyamanan masyarakat, dan tentu aja tidak memenuhi standar kelayakan kendaraan. Bukan cuma bikin telinga nggak nyaman, suara bising dari knalpot brong ini juga bisa mengganggu ketertiban lingkungan ya, bahkan membahayakan pengguna jalan lain karena mengagetkan. Jadi kan kamu kalau dengar tuh ada pemakai knalpot brong yang lewat pasti kaget kan, karena suaranya tuh memang keras gitu ya. Dan aturannya pun jelas sesuai pasal 48 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009. Jadi buat kamu pendengar Pro 2 yang masih pakai knalpot brong, yuk mulai sadar, ganti dengan knalpot standar demi kenyamanan bersama, lingkungan yang lebih tenang, dan tentu aja keselamatan di jalan. Jangan lupa selalu dengerin Melody di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
2: This is Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.
3: Oke, teman Pro 2, kita pungkaskan ya terkait untuk kamu Mudagide kali ini, membangkitkan rasa gairah semangat kita ya dalam hari kebangkitan nasional, yaitu kebangkitan Pancasila gitu. Jadi di sini kita harus membangun budaya antrian sebagai gerakan kebangsaan. Karena kenapa? Menciptakan keteraturan memang tidak semudah membalik telapak tangan gitu. Butuh waktu puluhan tahun hingga akhirnya kebiasaan ini bisa mengakar ya di pribadi masing-masing gitu. Di level sistem juga ya, Indonesia ini membutuhkan penerapan teknologi antrian yang memudahkan gitu dan juga adil. Jadi nomor antrian digital, ruang tunggu virtual, kemudian sistem transparan yang juga menutup celah bagi calo atau juga orang dalam, maka di sini revolusi mental dimulai dari individu. Tetapi ini juga membutuhkan sistem yang mendukung agar bisa menjadi budaya gitu ya. Next, terakhir, budaya antrian ini bukan sekedar kebiasaan, melainkan cermin karakter bangsa. Nah, cara kita berdiri dalam sebuah antrian mencerminkan seberapa jauh kita menghargai hak orang lain gitu. Dan perlu juga ada rasa membangun budaya antri yang lebih baik dan juga membutuhkan komitmen dari semua pihak. Dengan meningkatnya kesadaran dan juga disiplin, maka tidak dapat menciptakan masyarakat yang lebih tertib, adil, dan juga saling menghargai kecuali masyarakat benar-benar menyadari bahwasanya budaya antrian di negara kita di Indonesia ini harus tetap terjalin dengan nyaman satu sama lainnya. Oke, Dian undur pamit dulu nih nantinya di pukul 10. Kalian jangan pindah frekuensi deh pokoknya. Nanti ada kakak-kakak kita yang akan nemenin kalian semuanya ya. Karena saat lagi ada Kak Indahnya yang ceriwis, yang manis, menggemeskan gitu ya. Juga merindukan gitu ya. Akan menemani kalian semuanya, oke? Stay tune terus bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan Dian undur pamit. Assalamualaikum.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Halo, selamat pagi teman Pro 2. Hari Kesaktian Pancasila, ya kan? Ya. Barengan Indah ya, teman Pro 2. Gimana? Kamu tadi upacara apa enggak di sekolah? Libur katanya. Iya, libur lah. Biasanya kan ada nih kayak tadi RRI ya, RRI Sumeneb tuh upacara pagi-pagi. Bahkan RRI seluruh Indonesia gitu untuk memperingati Kesaktian Pancasila ini, teman Pro 2. Ya udah sih ya, kita ini dulu ya. Update-update informasi terbaru dulu. Nih, hari lahir Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Juni ya. Dan peringatan tahun ini Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP telah resmi menetapkan tema Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakes Bangpol Pamekasan Cahya Wibau mengatakan tema ini memiliki makna bahwa Pancasila tetap menjadi titik temu di tengah keberagaman suku, ras, agama, dan bahasa dan budaya juga ya, teman Pro 2. Wah. Ya. Benar, teman Pro 2 ya. Terus dari informasi dari Arab Saudi sana, teman Pro 2, pasca pelaksanaan puncak ibadah haji 2026 yaitu wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, dan lempar jumroh di Mina, para jemaah haji asal Pamekasan dilaporkan dalam kondisi sehat. Dan Kepala Kantor Kementerian Haji Umroh Pamekasan Abdul Halim mengatakan para jemaah haji asal Pamekasan telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji dengan lancar dan saat ini dalam kondisi sehat. Wah, alhamdulillah ya. Dan selanjutnya ada turnamen sepak bola antar pelajar yang digelar oleh Asosiasi Sepak Bola Kabupaten ASKAP PSSI Sumeneb secara resmi berakhir kemarin, teman Pro 2. SMA Ambunten keluar sebagai juara tingkat sekolah menengah atas sederajat setelah mengalahkan SMA 2 Sumeneb melalui adu tendangan penalti. Ketua ASKAP PSSI Sumeneb, Febmi Nurdiansyah, mengatakan turnamen sepak bola antar pelajar memberikan banyak manfaat bagi perkembangan olahraga sekaligus pembinaan generasi muda di daerah. Menurut Febmi, turnamen ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tapi juga sarana mempererat silaturahmi antar sekolah dan pelajar melalui kegiatan olahraga yang positif. Wah, kongres ya, Semani dan kongres juga buat Semada Sumeneb sebagai runner up. Kalau Semanika memang ada jagoannya tuh kemarin, siapa sih yang hadir bareng Pro 2 di TikTok? Ih, keren loh dia itu latihannya, ya kan? Oke, itu informasi kita di pagi hari ini, teman Pro 2. Kamu bisa melihat ya informasi terkini dan faktual ya di www.rri.co.id. Lanjut kita ke acara kita sendiri. Yuk.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital.

0: menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

9,6 Pro 2 era Rismunop, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, hai. Ayo yang mau requestan lagu, buruan. Indah sekarang udah ready nih yang mau muterin lagu kamu. Walaupun kamu ada di mana saja sekarang, mau sedang liburan, mau sedang habis upacara atau habis pingsan. Karena upacara ya, Bro 2. Hari kesaktian Pancasila, atau mungkin yang lagi di nikahan, lagi nyimak TikTok-nya Bro 2. Wah, panas-panas, guys. Di Sumeneb ada ya gedung pernikahan yang udah full AC ya? Kayaknya belum ya, cuma kipas angin doang ya. Panasnya kayak apa, nggak kebayang. Ya udah sih, pokoknya Indah tunggu requestan kamu teman Pro 2 melalui Instagram, langsung aja DM ya, atau kamu respon story-nya Pro 2 di WhatsApp, di mana lagi, di Instagram, di Facebook juga boleh ya, japri aja. Terus juga di aplikasi RRI Digital Bang Pro 2, kamu di live chatnya langsung aja ketik mau diputerin lagu apa gitu ya. Tadi udah beberapa lagu yang kita dengerin Bang Pro 2. Nah ini ada single Allah. Ini kok lagu ini sih, bentar Indah cariin lagu yang bagus, box music. Nah ini dia. Ntar dulu, aku mau cari lagunya Mbak yang keren itu. Mana ya Mbak keren? Kamu tahu gak sih Isyana Saraswati itu keren banget loh. Wah, belum masuk, guys. Yang baru, guys. Ya udah, kita puterin buat kamu semuanya, Tuan Pro 2, dari Bernadia ya, Rabun Jauh. Rabun Jauh. Kalau Rabun Dekat berarti udah tua.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: This is Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

9,62 dari semua teman-teman terbaik kamu. Teman Pro 2, hai semuanya yang udah masuk ke Instagramnya Pro 2 ya. Pro 2 Semenap. Izin request lagu Cegil by Nabila Takia. Makasih Kak, makasih juga The Naps. Terus ada Arumi, Jaga Rasa, Samuel Cipta. Emang ya ada? Samuel. Aduh, belum masuk. Adanya Senja Sudut Kota, say. Terus Vanessen ada halo Kak, request tak akan terulang. Vanessa Z. Tak akan terulang. Coba. Enggak ada. Oh, coba ini Roni ya. Agak-agak sih ini emang. Roni. Aha. Gak ada juga. Nadif Basalama dari NDT mintanya Bas Penjaga Hati. Terus Floli 67 minta Hacu Salma ya. Oke. Kita puterin nanti. Terus ada lagi di ujung minggu Mesahira udah enggak masuk top 20 nih. Puri minta yang lain aja. Hacu Sals. Oke. Hacu juga ya minta. Farisa, Cegil, Nagila Takia. Ini udah lagu setengah tahun yang lalu kayaknya ya. Terus lagu di ujung minggu, Midi minta Sawah. Sadia Azura, lagu Merindu Lagi, Mesa Hira dong Kak. Nanti dicariin ya. Terus Leodra Pura-Pura dari di request sama Zatia Finovic. Tania Shah, Merindu Lagi mintanya. Tak akan terulang Vanessa Z sama Roni Parolian. Oke. Terus April request Merindu Lagi Mesa Hira Kak. Sania request lagu Cegil atau Jaga Terasa sama Cipta. Makasih balik Sania. Terus Adi Bahusna mau lagunya Mesa Hira dong. Merindu Lagi. Sama di request sama Zara Baila dan Aungyan Lin. Oke. Okay. Indai mau bacain yang di WA nih. Ya, wah banyak sekali, guys. Walah. Di reload malah enggak keluar. Ah, nih dia nih. Bi, Kak puterin lagunya Kesalah Rongka dong yang pelarian. Siap. Oke, Bi, diputerin nanti Bi ya. Terus apa lagi? Assalamualaikum Kak, selamat siang dari Lara. Semoga diberi kesehatan, umur panjang, lapangan rezeki, lancaran dalam menjalankan tugas, menemani pendengar setiap harinya. Terima kasih banyak udah selalu hadir dengan siaran hibur. Mau izin request. Boleh enggak, Kak? Boleh. Kok masih nanya? Boleh. Ayo mau request lagu apa? Kak Bini kemana aja? Kak Bini kamu lagi liburan apa gimana? Pagi Kak, Asri mau dengerin lagu Haha Sabrina Leonor, Bintol bisa diputer ya Kak. Makasih. Terus siapa lagi? Remuk, Anji Carvalho di request sama dari Julia. Julia di Jakarta, halo. Salam buat kakak penyanyi dan di Anji seluruh Indonesia. Tetap semangat pagi, happy Monday katanya ya. Oke, thank you Zulia. Kita puterin dulu dari Hacu tadi yang banyak request. Ini dia buat kalian semuanya.

0: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
1: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
0: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

94,6 Pro 2 RR, semua teman terbaik kamu. Anji Carvalho dengan Ramu. Nah, ini pengalamannya artis yang satu ini nih, yang bikin lagu tapi katanya terinspirasi dari curhatan netizen. Tapi kalau Indah lihatnya, Remuk itu yang barusan kita dengerin, pantas buat dia nih. Karena plot twist ya di Atma Pro 2 ya. Ivy Alisa ini kan lama pacaran sama Gerald Situmorang, gitarisnya Bara Suara, tahu kan? Yang keren itu. Nah, ternyata Geraldnya sendiri married sama sepupunya BCL, siapa namanya? Lupa inanya, sepupu BCL yang married sama Gerald, plot twist banget tahu. Serius, ntar Intan Ayu. Sedangkan Ivy sama Gerald itu lama banget pacarannya gitu. Yalah Gerald, remuk kali si Ivy ini. Cuma sekarang Ivy Alisa ini bikin lagu baru yang katanya itu terinspirasi dari curhatan netizen. Jadi judulnya itu adalah Pindah Pelan-Pelan, teman Pro 2. Dan lagu ini tuh tentang proses emosional seseorang yang perlahan melepaskan perasaan dalam sebuah hubungan, bahkan sebelum hubungan tersebut benar-benar berakhir gitu ya. Serius nih Ivy nih. Gak apa-apa Ivy, ayo kamu semangat lagi ya. Dan memang banyak cerita yang mirip gitu yang dibagikan warganet yang membuat Ivy akhirnya tertarik mengangkat tema ini ya ke dalam sebuah lagu. Dan melalui Pindah Pelan-Pelan, Ivy ingin menggambarkan perasaan lelah dan perubahan emosi yang seringkali sulit diungkapkan dalam sebuah hubungan ya. Menurut Ivy, pergeseran rasa sebelum perpisahan adalah hal yang wajar meski sering dianggap tabu. Oh, produsernya Ari Rinaldi bawa ya. Terus Ivy juga punya album sebelumnya Pelita Lara dan We Collaborative ya, teman Pro 2. Emang keren nih Ivy, teman Pro 2. Coba deh kamu dengerin lagu-lagunya Ivy di YouTube. Suaranya tuh enak banget gitu. Apa ya, damai gitu. Tapi ya gimana, Geraldnya memilih Intan Ayu. Ya udah, request lagu Indonya Indah udahin. Jam 11 kita requestan lagu manca, oke? Okay? Jadi don't go anywhere, stay tuned please. Pop Indonesia on Pro 2 RR.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudua Sumenep, teman terbaik kamu.

bersiap untuk melaksanakan ibadah sholat duhur ya, karena adzan duhur untuk wilayah Sumatera sekitarnya itu di 11.25 waktu Indonesia Barat. Selamat menunaikan ibadah sholat duhur ya, mudah-mudahan amal ibadah kamu diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

kita akan melihat sifat-sifat lain dunia kita dan hitungan-hitungan cermat yang menopangnya, serta sekali lagi menyaksikan kekuasaan dan keunggulan Allah dalam mencipta. Matahari, bintang terdekat dengan kita. Suhu pada permukaan yang bergolak ini, dengan ledakan-ledakan energinya, adalah 6.000 derajat Celsius. Akan tetapi, mendekati pusat matahari, angka itu naik ke tingkat yang tak terbayangkan, 15 juta derajat Celsius di intinya. Energi yang dihasilkan pada suhu sedahsyat itu terbawa ke permukaan matahari sebagai panas dan sinar.

Keduanya teramat penting bagi kehidupan di bumi. Sinar dan panas yang dihasilkan reaksi nuklir yang amat rumit di inti matahari sebenarnya telah dirancang dengan kepekaan menakjubkan terhadap kehidupan. Panas dan sinar yang dihasilkan matahari sebenarnya adalah bentuk-bentuk berbeda dari energi yang disebut radiasi elektromagnetik. Keduanya menembus angkasa berupa gelombang energi. Ada perbedaan besar dalam panjang gelombang radiasi elektromagnetik. Beberapa gelombang energi, misalnya gelombang radio, panjangnya sampai berkilo-kilometer. Sebaliknya, sinar gamma memiliki panjang gelombang hingga sependek sepertriliun meter. Dengan kata lain, panjang gelombang-gelombang ini tersebar dalam kisaran yang amat sangat lebar. Telah dihitung, ukuran gelombang terpanjang itu sekitar 10 pangkat 25 kali gelombang terpendek. 10 pangkat 25 adalah angka yang tak terbayangkan, lebih dari 1 miliar-miliar juta. Kita lebih mudah melukiskannya dengan contoh ini. Jika kita tumpukan 10 pangkat 25 helai kertas, tumpukan itu akan menjulang hingga separuh tinggi alam semesta yang tampak. Dengan kata lain, 10 pangkat 25 adalah angka yang sulit dibayangkan. Yang menarik tentang hal ini adalah, energi elektromagnetik yang dipancarkan matahari dalam rentang teramat lebar itu dirapatkan ke kisaran yang teramat sempit. Kisaran ini setara dengan sehelai kertas dari tumpukan miliar-miliar juta tadi. Namun, mengapa demikian? Jawaban pertanyaan ini sangat penting. Karena sinar-sinar yang mendukung kehidupan di bumi hanyalah sinar-sinar dalam kisaran tersebut. Dalam bukunya, Energy and the Atmosphere, fisikawan Inggris Ian Campbell mengulas pertanyaan ini dan berkata, bahwa radiasi dari matahari dan dari banyak rangkaian bintang mesti dipusatkan ke satu pita spektrum elektromagnetik yang teramat tipis, yang tepat memberikan radiasi yang diperlukan untuk menjaga kehidupan di bumi, sangatlah menakjubkan. Kini, mari kita lihat lebih teliti rancangan yang paling luar biasa pada sinar matahari. Dari sudut pandang makhluk hidup, energi elektromagnetik yang dipancarkan matahari melayani dua fungsi penting. Sebagai energi panas, sinar ini memanaskan permukaan bumi sehingga menjaga kehangatannya pada kisaran di mana makhluk hidup dapat bertahan. Sebagai energi, sinar ini merupakan penggerak sebuah keajaiban besar, fotosintesis. Fotosintesis adalah cara tumbuhan hijau menggunakan energi matahari untuk membuat zat makanan. Sel-sel di daun yang disebut kloroplas melakukan proses yang paling rumit. Kloroplas bekerja selayaknya sebuah laboratorium kimia dengan beberapa rangkaian reaksi terjadi setiap detik. Satu-satunya pembuatan zat makanan di dunia adalah proses kimiawi luar biasa yang dilakukan oleh tumbuhan ini. Makhluk-makhluk hidup lain mendapat makanan dari sumber tunggal ini. Ketika memakan tumbuhan, hewan pemakan tumbuhan menyerap energi ini yang berasal dari matahari. Lalu, hewan pemakan daging memperoleh energi yang sama dengan memangsa hewan pemakan tumbuhan. Kita manusia memperoleh energi yang sama melalui tumbuhan dan hewan. Karena itulah, setiap apel, kentang, batangan coklat, atau potongan daging yang kita santap sebenarnya memberi kita energi dari matahari. Hasil penting fotosintesis lainnya adalah dilepaskannya oksigen. Manusia dan hewan sedikit demi sedikit mengurangi kadar oksigen di atmosfer setiap kali bernafas. Nah,
Namun, tumbuhan mengganti oksigen itu melalui fotosintesis. Singkatnya, fotosintesis adalah sebuah proses yang dirancang sangat baik. Ada keseimbangan penuh antara fotosintesis dan pemakaian energi oleh manusia dan hewan. Tumbuhan menyediakan glukosa dan oksigen. Kita membakar glukosa dengan oksigen di dalam sel-sel kita. Dengan demikian, kita dapat mengambil dan menggunakan energi matahari yang disimpan tumbuhan dalam bentuk glukosa. Akibatnya, kita menghasilkan karbon dioksida sebagai ampas dan melepaskannya ke atmosfer. Selanjutnya, karbon dioksida ini dapat digunakan kembali oleh tumbuhan untuk fotosintesis. Daur sempurna ini berlangsung terus-menerus secara demikian. Untuk melihat keselarasan tanpa celah yang dengannya proses ini tercipta, marilah kita pusatkan perhatian ke satu faktor saja dalam proses tersebut. Sinar matahari. Bahwa sinar dari matahari dirancang khusus untuk kehidupan di bumi. Pengaturan penting ini kembali muncul saat kita mengkaji fotosintesis. Sebab proses ini hanya dapat berlangsung dengan sinar matahari, tidak dengan yang lain. Dalam bukunya, The Symbiotic Universe, astronom Amerika, Josh Greenstein, menulis, klorofil adalah molekul yang melakukan fotosintesis. Tata kerja fotosintesis diawali dengan penyerapan sinar matahari oleh molekul klorofil. Namun, agar ini terjadi, sinar itu haruslah berwarna sesuai. Sinar yang salah warna tak akan bisa. Jika molekul dan matahari tidak saling distel dalam hal warna, fotosintesis tak akan terjadi. Ternyata, warna sinar matahari sungguh tepat untuk fotosintesis. Singkatnya, ada kecocokan antara sinar matahari dan fotosintesis yang tak mungkin merupakan akibat suatu ketidaksengajaan. Kecocokan ini menunjukkan kepada kita bahwa pencipta maha kuasa yang samalah yang menciptakan matahari, bumi, dan segala isinya. Pencipta maha kuasa itu ialah Allah yang maha agung. Ada faktor lain yang belum kita kaji. Sinar-sinar matahari harus mengatasi satu rintangan besar sebelum mencapai permukaan bumi, atmosfer. Jika atmosfer tidak memiliki susunan yang membiarkan sinar-sinar itu lewat, pastilah atmosfer tak akan berguna bagi kita. Yang sungguh menarik, tidak hanya atmosfer melewatkan sinar matahari yang berfaedah, namun sinar mataharilah satu-satunya radiasi yang dibiarkan lewat. Karena seraya melewatkan sinar-sinar yang diperlukan kehidupan, atmosfer juga menahan semua sinar yang berbahaya. Tak mungkin kita abaikan kecanggihan rancangan ini. Matahari mengirim hanya 1/10^25 dari seluruh kisaran radiasi elektromagnetik yang dapat dilepasnya. Hanya radiasi itulah yang cocok untuk kita, dan itulah yang dibiarkan masuk oleh atmosfer. Mengomentari keadaan ini, Encyclopedia Britannica mengakui betapa luar biasanya hal ini. Mengingat pentingnya sinar tampak bagi semua segi kehidupan bumi, orang tak bisa tidak mengagumi sempitnya celah dalam penyerapan atmosfer dan spektrum serapan air. Filsafat materialis menyatakan bahwa kehidupan manusia muncul tak sengaja di alam dan bahwa itu merupakan kebetulan tanpa tujuan apapun. Namun, fakta-fakta yang terungkap seiring dengan majunya ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa sebenarnya ada sebuah rancangan dan rencana di tiap rincian alam semesta. Rancangan itu bahkan termasuk unsur seperti sinar yang sebelumnya mungkin tak pernah terpikirkan orang, demikian nyata cocoknya, sehingga orang tak bisa tidak untuk tercengang. Mencoba menjelaskan rancangan sateliti itu sebagai tak sengaja, sungguh tidak masuk akal. Penyelarasan yang sedemikian luar biasa ini dapat diterangkan hanya dengan rancangan cerdas, bukan dengan ketidaksengajaan. Selanjutnya, ini menunjukkan bahwa Allah telah menciptakan dan menata semesta alam menurut cara yang selaras dengan kehidupan. Kesimpulan yang dipandu ilmu pengetahuan ini adalah sesuatu yang diajarkan dalam Al-Quran kepada manusia 14 abad lampau. Ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa sinar matahari diciptakan untuk kita. Dengan kata lain, disiapkan melayani kita.
Allah menyatakan ini dalam Al-Quran dengan kata-kata, matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rizki untukmu. Dan dia telah menundukkan pula bagimu matahari dan bulan yang terus-menerus beredar dalam orbitnya. Dan telah menundukkan bagimu malam dan siang. Dan dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu dapat menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah.

0: This is Prodo Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Hai teman Prodo, pernah mikir nggak sih kamu rujak itu bisa jadi salah satu kuliner paling underrated di Indonesia? Padahal rujak itu powerful banget teman Prodo. Buah-buahannya itu kayak vitamin C, terus dia fungsinya itu bisa ningkatin imun, serat yang bisa bantu pencernaan makin lancar, terus juga plus antioksidan yang bikin kulit makin cerah dan glowing. Ya, ini alami teman Prodo. Jadi nggak pakai filter lagi nanti kalau bikin video, ya kan? Terus dari segi ragamnya, ih gila deh, Indonesia itu kreatif banget. Ada rujak singur Surabaya, ya perpaduan bumbu kacang dan petis yang gurih, rujak manis Jawa yang fresh, rujak kuah pindang Bali yang segernya khas banget, sampai yang namanya rujak ulek teman Prodo yang pedesnya naik level. Ada juga rujak bebek ya di sana di Jakarta itu, Jawa Barat. Dan setiap daerah tuh punya karakter dan rasa tersendiri ya, kayak personality kuliner gitu ya teman Prodo, yang bikin kita bangga jadi orang Indonesia. Dan keunikannya lagi, rujak itu campur-campur, tapi kok anehnya cocok-cocok aja gitu ya. Buahnya asam, manis, pedas, gurih, semuanya ketemu dan rasanya malah makin enak gitu. Kayak hidup kita, chaotic but beautiful. Jadi sobat muda, kalau kamu lagi cari cemilan sehat, murah, unik, dan vibe-nya itu lokal banget, rujak adalah jawabannya. Bikin sehat iya, happy juga iya. Jangan lupa download aplikasi RRI Digital.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Well, teman Pro 2, udah jam 12 ngomongin yang cuan-cuan. Kamu gimana teman Pro 2 yang fresh graduate, yang baru wisuda, yang baru lulusan kemarin, terus atau yang gagal di UTBK, atau yang nunggu tahun ajaran baru mulai, ya, yang lulus SNBP, SNBT juga UTBK ya. Kan masih Agustus ya masuknya ya, ospeknya ya. Nah, mungkin bisa mencoba ngasilin cuan teman Pro 2 ya di zaman yang tidak hanya melahirkan generasi baru tapi juga memunculkan pola-pola baru termasuk dalam mencari cuan ini teman Pro 2. Salah satu transformasi yang paling menonjol terjadi di ekosistem UMKM, usaha mikro kecil dan menengah ya, yang kini didominasi oleh pelaku muda dari Gen Z. Nah, ini kayaknya udah mulai limit-limit ke Gen Alpha gak sih? Ya kan? Nah, itu. Dan munculnya UMKM berbasis digital menjadi sistem pergeseran paradigma di dunia usaha dari pendekatan konvensional menuju ekosistem yang lebih responsif, lebih inklusif, dan orientasinya adalah teknologi gitu ya. Gen Z ini merupakan generasi yang lahir di antara pertengahan 1990-an sampai awal 2010-an yang tumbuh bersama internet dan media sosial. Nah, alih-alih mengikuti jalur kewirausahaan konvensional, Mampro 2, mereka memanfaatkan platform digital untuk membangun usaha yang nggak hanya berbasis produk, tapi juga nilai dan identitas. Wah, gimana menurut kalian, Mampro 2, kekuatan UMKM yang dibangun oleh Gen Z ini, Mampro 2? Nanti kita akan ngobrol ini ya, sayang gak ada narasumbernya. Seperti apa kekuatannya, potensinya juga, dan juga kedepannya kayak apa gitu ya, UMKM yang berbasis digital ini. Terus support sistemnya dari pemerintah kayak mana itu ya. Terus juga itu tadi, kedepannya akan seperti apa prediksinya. Ikutin aja bersama Indah di Muda Kreatif.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet.

0: angkat aja.
1: Ringan kok, gak susah.
2: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
3: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Teman Pro 2, memang Gen Z ini agak-agak beda ya dengan generasi-generasi sebelumnya. Dan UMKM yang digerakkan Gen Z ini menunjukkan kecenderungan yang lebih progresif ya, yang nggak hanya sekedar jualan produk tapi juga membangun identitas gitu, terus narasi sama komunitas. Di banyak kasus Gen Z menjadikan nilai-nilai seperti keberlanjutan, inklusivitas dan kesetaraan ini sebagai bagian integral dari strategi bisnis mereka. Terus juga mereka itu mengoptimalisasi berbagai platform digital untuk pendistribusian produk, dari mulai marketplace, medsos sampai yang namanya aplikasi pesan instan ya. Selain itu mereka juga piawai memanfaatkan data algoritma untuk mengidentifikasi preferensi pasar dan juga mengatur logistik, bahkan menyusun strategi pemasaran ya, kampanye pemasaran yang berbasis psikografis.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
5: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
6: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
7: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
8: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

0: Ini Mutif, Muda Kreatif.
1: Meskipun menunjukkan pertumbuhan yang pesat ya teman Pro 2, UMKM Gen Z masih dihadapkan pada berbagai tantangan struktural dan fundamental. Jadi banyak pelaku muda yang memulai usaha itu tanpa perencanaan bisnis jangka panjang, terus juga tanpa manajemen keuangan yang lemah. Gimana sih maksudnya? Manajemen keuangan yang lemah gitu ya. Serta minimnya pemahaman terhadap aspek legalitas dan pajak. Nah, selain itu akses terhadap pembiayaan masih menjadi penghalang utama juga ya. Tanpa agunan atau rekam jejak bisnis yang cukup, banyak UMKM muda itu kesulitan mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan formal. Dan hal ini tuh membuat mereka lebih bergantung pada pinjaman informal yang justru resikonya itu sama kelangsungan usahanya gitu. Nah, tantangan lain datang dari ketatnya persaingan pasar digital, teman Pro 2. Di sana ya, di apa sesama itu, atmosfer di pasar digital, pelaku UMKM itu harus bersaing dengan korporasi besar yang memiliki sumber daya yang jauh lebih besar gitu. Nah, dalam kondisi seperti ini, diferensiasi berbasis kreativitas dan narasi menjadi satu-satunya jalan untuk UMKM Gen Z tersebut bertahan.

分。

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Oke, teman Pro 2 di Sport Timen Indah awali informasi kita ya dari bola, cabur bola. Turnamen sepak bola antar pelajar yang digelar oleh Asosiasi Sepak Bola Kabupaten ASKA PSSI Sumenep secara resmi berakhir kemarin 92 dan SMA Ambunten keluar sebagai juara tingkat sekolah menengah atas ya sederajat setelah mengalahkan SMA 2 Sumenep melalui tendangan adu penalti. Dan oke. Okay. Dan Ketua ASKA PSSI Sumenep, Febmi Nurdiansyah, teman Pro 2 mengatakan turnamen sepak bola antar pelajar memberikan banyak manfaat untuk perkembangan olahraga sekaligus pembinaan generasi muda ya di Sumenep terutama. Menurut Febmi, turnamen ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi tapi juga sarana mempererat silaturahmi antar sekolah dan pelajar melalui kegiatan olahraga yang positif. Ia menambahkan semakin banyak turnamen yang digelar, semakin besar pula peluang lahirnya talenta-talenta muda yang dapat mengharumkan nama daerah di tingkat regional maupun nasional.
2: Kita bisa mencari bibit-bibit pemain yang ternyata selama ini tidak ketuan, ternyata di dalam kegiatan ini bisa muncul bibit-bibit yang bisa kita bawa ke event yang lebih tinggi lagi.
1: Pada kesempatan tersebut, Febmi juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah menunjukkan sportivitas selama turnamen berlangsung. Untuk tingkat SMP sederajat, juara pertama diraih MTSN 2 Sumenep yang berhasil mengalahkan SMP 3 Sapeken di partai final.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Bro Dua sayang, Bro Dua santai siang.
1: Federasi Olahraga Petangki Indonesia Teman Pro 2 FOPI Kabupaten Sumenep mulai mengintensifkan program latihan rutin bagi para atletnya ya. Langkah ini diambil sebagai bentuk persiapan awal dan pematangan strategi menjelang Porprov Jawa Timur 2027 mendatang. Latihan terpusat ini dilaksanakan setiap sore di lapangan Petang ya gitu ya. Bacanya gitu. Ini bahasa Prancis kan? Di Sumenep yang ada di kawasan Gor Ayani Panglegur. Ketua Harian FOPI Sumenep Taufik Rahman menjelaskan bahwa fokus utama dari program ini adalah untuk memperkuat kemampuan dasar dan menyelaraskan performa tim mengingat komposisi skuad saat ini mengalami penyegaran yakni banyak atlet-atlet baru pemula.
2: Latihan rutin memang untuk persiapan Porprov dan sebagainya juga, Mbak. Enggak, masih latihan biasa dulu, Mbak. Untuk plottingnya masih belum, tapi latihannya tetap intens. Karena banyak juga peserta yang baru gabung, ya. Jadi latihan bersama seperti itu mungkin lebih efektif untuk melatih yang baru-baru juga.
1: Ditambahkan Taufik, integrasi atlet baru ke dalam program kerja organisasi memerlukan konsistensi yang tinggi. Penguasaan teknik dan pengasahan mental bertanding menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar agar para atlet yang siap bersaing di level provinsi. Meskipun program peningkatan kapasitas fisik dan teknik sudah berjalan secara harian, menurut Taufik, FOPI Sumenep saat ini belum menetapkan komposisi resmi tim utama. Taufik juga mengakui bahwa proses penyaringan formal melalui seleksi daerah untuk menentukan nama-nama atlet yang akan dikirim ke Porprov Jatim masih akan dijadwalkan di tahapan berikutnya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Padel, yang sindrom padel. Nah, padel ini teman Pro 2 diprediksi akan dipertandingkan dalam kejuaraan Porprov ke-10 Jatim ya. Karena itu, KONI Sampang mendorong pecinta olahraga padel segera bisa membentuk cabur. Dan Ketua KONI Sampang, ABD Wasik, mengatakan padel termasuk dalam cabur yang dipertandingkan secara eksibisi di Porprov 9. Kemungkinan cabur itu mulai dipertandingkan di Porprov 10 nanti. Namun, hingga saat ini belum ada pengurus padel di Sampang. Oleh karena itu, KONI Sampang meminta pecinta olahraga padel di Sampang segera membentuk struktur kepengurusan. Meskipun hingga saat ini belum tersedia fasilitas latihan di Sampang. Wasik mengungkapkan keberhasilan cabur sebenarnya bukan bergantung pada ketersediaan sarpras, tapi bergantung pada pembinaan. Sebab banyak cabur yang tidak memiliki sarpras latihan yang representatif tapi bisa berprestasi. Antara lain olahraga petang, judo, muay thai, dan lain sebagainya.

0: Teman Pro 2 punya teman yang super asik 1 menit, tiba-tiba dingin, tiba-tiba jutek di menit berikutnya. Kayak di ghostingin tanpa alasan yang jelas gitu ya. Dan ini sering disebut sebagai swing mood atau moodnya naik turun kayak roller coaster. Bikin bingung ya, terus sakit hati juga gak sih? Dan kita itu malah mikir ya, gue salah apa sih? Kok kamu jadi gitu ya? Tapi coba deh lihat dari sisi lainnya, bisa jadi itu bukan karena kita. Mungkin dia itu sedang berjuang dengan tekanan, kecemasan, atau hal-hal personal yang gak bisa dia ungkapin. Terus yang bisa kita lakuin apa? Jangan langsung tersinggung. Coba tanya dengan santai. Misalnya lagi banyak pikiran ya, atau beri ruang gitu, jangan memaksa. Tapi jaga batasan diri kita juga ya. Kamu gak harus selalu jadi tempat pelampiasan. Karena pertemanan yang sehat itu adalah saling mengerti, bukan saling menghakimi.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

Teman Pro 2 Persatuan Angkat Besi seluruh Indonesia, PABSI Sumeneb memiliki waktu panjang untuk mempersiapkan atlet binaannya bertanding dalam kejuaraan Provinsi Kejurprov Jawa Timur. Sebab kejuaraan single event ini akan digelar September mendatang, tinggal berapa bulan lagi ya. Dan Ketua PABSI Sumeneb Rusdi Rahman bilang nih, Teman Pro 2 Kejurprov awalnya akan dilaksanakan pertengahan tahun ini, tapi ditunda sampai September nanti ya. Waktu panjang ini harus dimaksimalkan untuk mempersiapkan atlet binaannya agar tampil maksimal. Hingga saat ini belum dilakukan seleksi atlet yang akan diutus tampil di Kejurprov, tapi pihaknya mewanti-wanti agar atlet angkat besi terus melakukan latihan. Ketika kejuaraan sudah mendekati, seleksi baru akan dilaksanakan. Dan Rahman menambahkan, Teman Pro 2, cabang olahraganya tidak sembarang dalam memilih atlet yang akan diutus tampil dalam Kejurprov, sehingga hanya atlet yang berpeluang juara yang akan dipilih. Oleh sebab itu, nanti proses seleksinya ini diharapkan akan sangat ketat. Itu Teman Pro 2, informasi terakhir ya dari cabang angkat besi, dan selanjutnya Pro 2 akan hadirkan informasi dari dunia huru hara kita. Ada apakah di dunia selebritas di sana? Pantengin terus Pro 2 RRI Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Aduh, panas sekarang tuh ya. Makin gak masuk akal tau.
1: Aduh, iya nih. Bumi kayak lagi capek ya.
0: Ngomongin soal lingkungan dan berkelanjutan, itu juga astacita presiden kita loh.
1: Berarti gaya hidup kita ngaruh dong.
0: Banget. Dari sampah, listrik, sampai cara konsumsi.
1: Jadi, anak muda keren itu yang peduli lingkungan.
0: Betul, karena masa depan itu kita juga yang bakal ngerasain.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Luas Sayang, your entertainment update.
1: Udah nonton semua akan baik-baik saja nggak, teman Pro 2? Hah? Udah ada kan di Sumenep kan ya? Di bioskop semua ada kan? Nah, film ini teman Pro 2 di 14 hari penayangannya di seluruh bioskop Indonesia ya, berhasil meraih 1 juta penonton. Dan capaian ini menjadi kesuksesan ketiga terbesar untuk Baim Wong setelah film Lembayung dan Sukma ya. Nah, sebagai bentuk apresiasi kepada penonton dan menyambut libur Idul Adha,

Jadi film Semua Akan Baik-Baik Saja ini Tamro 2 merupakan drama keluarga ya genrenya ya dan berkisah tentang Langit yang diperankan oleh Reza Rahadian. Wah, ini udah nggak diragukan lagi, guys ya, Reza itu loh. Dan yang kembali Reza ini Langit ini kembali ke rumah setelah kematian mendadak karakter Mentari gitu ya, seorang Mentari gitu. Dan kepulangannya ini membuat ya kembali bertemu keluarga, terus menghadapi berbagai konflik mulai dari masalah pribadi hingga persoalan warisan gitu. Kalau aktrisnya nih banyak ya teman berdua, ada Happy Salma, terus ada Christine Hakim, waduh, terus ada Raihanun juga. Terus yang jelas film ini tuh pesannya itu menyampaikan pesan tentang kehilangan, kebersamaan, dan pentingnya arti keluarga gitu ya. Wah, keren juga Boy Wong. Kayaknya dia memang lagi gencar-gencar banget tuh bikin apa film-film kayak gini nih. Dan ya ini terbukti 14 hari penayangan film yang besutannya Mbak Em Wong ini udah 1 juta penonton tuh. Gimana nggak keren ya kan? Oke, itu dia 82. Mungkin kalau kamu penasaran langsung aja nonton di bioskop ya. Ada lagi nanti informasi dari event Java Jazz Festival. Mantap ini. Yuk. Tapi setelah yang berikut ini ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Produce Saya, your entertainment update.
1: Aktor Korea Selatan So Ji-sup ini akan kembali ke layar kaca melalui drama Agent Kim Reactivated yang dijadwalkan tayang di 26 Juni nanti, teman Pro 2. Drama ini menjadi proyek SBS pertama setelah 13 tahun ya. Oke, dan dalam drama yang diadaptasi dari webtoon populer ini, So Ji-sup berperan sebagai manajer Kim, seorang manajer bank dan ayah yang tampak biasa. Tapi di balik kehidupan yang sederhana, ia sebenarnya adalah mantan agen rahasia dengan kemampuan bertarung luar biasa. Konflik dimulai ketika putri semata wayangnya tiba-tiba menghilang, teman Pro 2. Demi menyelamatkan putrinya, manajer Kim ini harus kembali menghadapi masa lalunya dan mengaktifkan kembali kemampuan yang selama ini ia sembunyikan. So Ji-sup mengatakan karakter yang diperankannya memiliki dua sisi, yakni sosok ayah penyayang sekaligus pria misterius yang menyimpan banyak rahasia. Tim produksi pun menyebut drama ini sebagai versi Korea dari Taken yang akan menyuguhkan aksi menegangkan dan emosi yang kuat. Oh, itu ya filmnya siapa sih yang tentang film dari Irlandia itu, yang udah tua tapi tetap main film laga itu ya. Oke, ini So Ji-sup yang bikin film baru setelah 13 tahun hiatus gitu ya dari dunia persilatannya. Dunia apa, film di Korea Selatan. Oke, ini nampaknya menjadi informasi terakhir kita di entertainment siang ini, teman Pro 2, sekaligus Indah Mahairi kebersamaan kita ya di sore hari ini. Kamu tetap sehat-sehat ya. Dan pastikan terus bersama Pro 2 karena nanti ada Anis sama Melia akan temani sore ceria kalian. Ciao.

Teman Pro 2, saatnya kamu bersiap untuk melaksanakan ibadah sholat asar karena adzan asar untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya dikumandangkan di 14.46 waktu Indonesia Barat. Semoga amal ibadah kamu dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Nabi Musa dilahirkan dari sebuah keluarga Bani Israel yang diperbudak. Ibunya khawatir anak laki-lakinya akan dibunuh oleh tentara Firaun. Kekhawatiran ini berlanjut sampai ia menerima ilham dari Allah. Allah mengilhamkan kepada ibu Nabi Musa apa yang harus dilakukannya. Sebelum orang-orang suruhan Firaun berkesempatan membunuh bayi ini, ibu Nabi Musa meletakkannya di dalam sebuah peti dan menghanyutkannya di sungai Nil. Aliran sungai membawa Nabi Musa menuju istana Firaun. Maka dipungutlah ia oleh keluarga Firaun, yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya, Firaun dan Haman beserta tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Dan berkatalah istri Firaun, "Ia penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita, atau kita ambil ia menjadi anak." Sedang mereka tiada menyadari. Demikianlah, sesuai takdir yang telah Allah tetapkan, Firaun dan keluarganya menyelamatkan Nabi Musa dari sungai dan mengangkatnya sebagai anak. Nabi Musa mulai dibesarkan sebagai seorang bangsawan Mesir di istana Firaun. Nabi Musa tumbuh di istana Firaun. Ia mencapai dewasa dan Allah memberinya pengetahuan dan kebijaksanaan. Kejadian yang menjadi titik balik dalam hidupnya adalah sebuah perkelahian yang melibatkannya. Dalam perkelahian ini, Nabi Musa membela seorang pria dari kaumnya tanpa menyelidiki siapa yang berada di pihak yang benar. Walaupun ia tidak berniat membunuhnya, lelaki yang satunya meninggal karena pukulannya. Nabi Musa menyadari ia telah membuat kesalahan dan bertaubat, berlindung kepada Allah. Ia memohon ampunan Allah atas dosa yang telah diperbuatnya. Ia berjanji tidak akan membela orang yang berbuat dosa di masa mendatang. Namun, Nabi Musa telah membunuh seorang warga Mesir. Orang-orang Mesir akan berusaha membalas dendam. Seperti yang telah diberitahukan kepada kita dalam Al-Quran, Nabi Musa menghabiskan malam dengan bersembunyi. Fir'aun dan para pemuka di sampingnya membicarakan hukuman bagi Musa, bahkan kemungkinannya untuk dihukum mati. Seseorang yang telah mendengar pembicaraan ini datang memperingatkan Musa. Segera setelahnya, Nabi Musa meninggalkan kota dan pergi meninggalkan Mesir. Nabi Musa menuju ke sebelah timur Mesir, ke Madian, melewati Gurun Sinai. Menghadapi semua peristiwa yang menimpanya, Nabi Musa tetap bertawakal dan berdoa kepada Allah. Dalam perjalanan menuju Madian, ia berkata, "Mudah-mudahan Tuhanku memimpinku ke jalan yang benar." Nabi Musa bertemu dengan dua wanita di dekat sumber air Madian. Wanita-wanita itu takut pada penggembala lain yang ada di sana dan tidak dapat memberi minum hewan-hewan piaraan mereka. Nabi Musa bergegas membantu wanita-wanita itu dan memberi minum ternak mereka. Untuk membalas kebaikannya, ayah wanita-wanita ini mengundang Nabi Musa untuk membayar upahnya mengambilkan air untuk mereka. Ia meminta Nabi Musa untuk tinggal bersama mereka dan untuk membantunya. Ia berkata, akan memberikan salah satu putrinya kepada Nabi Musa untuk diperistri. Nabi Musa menerima tawaran ini. Musa menepati kesepakatan yang ia buat dengan lelaki tua itu dan tinggal di Madian selama bertahun-tahun. Setelah kesepakatan ini berakhir, Musa dan keluarganya meninggalkan Madian. Dalam perjalanan mereka, Musa melihat api di kejauhan, di sisi Gunung Sinai yang dilewatinya bersama keluarganya. Ketika mereka mencapai api tersebut, Allah memanggil Nabi Musa dan mewahyukan, "Hai Musa, sesungguhnya aku inilah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci tua, dan aku telah memilih kamu. Maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku, dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku." Ini adalah wahyu pertama yang diterima Nabi Musa. Kini ia menjadi Rasul Allah. Allah memerintahkan Musa untuk meletakkan tongkatnya. Tongkat tersebut tiba-tiba berubah menjadi ular.
Seketika itu, Nabi Musa berusaha melarikan diri, namun Allah memberitahunya agar tidak takut dan mewahyukan bahwa ia aman dari bahaya. Nabi Musa memungut tongkatnya. Tongkat ini kemudian menjadi mukjizat pertama yang digunakannya untuk menghadapi Fir'aun. Allah memberi Nabi Musa sebuah mukjizat kedua. Ia meletakkan tangannya di bagian depan bajunya, dan ketika ia mengangkatnya, tangannya putih bersih tanpa noda. Bersama mukjizat dan ajarannya ini, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk menemui Fir'aun. Allah juga menjadikan saudara Musa, Harun, sebagai seorang nabi dan pendamping Nabi Musa. Maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun, dan katakanlah, sesungguhnya kami berdua adalah utusan Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami, dan janganlah kamu menyiksa mereka. Sesungguhnya, kami telah datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Tuhanmu, dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Musa menemui Fir'aun dengan perkataan ini, namun Fir'aun memilih mengingkari daripada memperhatikannya. Fir'aun dan kalangan dekatnya meyakini tujuan Nabi Musa adalah mengambil alih kekuasaan dengan mengganti agama nenek moyang bangsa Mesir. Ini karena Fir'aun dan orang-orangnya mengambil keuntungan besar dari agama itu. Sehingga jika agama itu diganti, Fir'aun akan kehilangan seluruh kekuasaannya. Musa sama sekali tidak berniat menguasai Mesir. Musa meminta pembebasan Bani Israel yang telah hidup dalam keadaan yang sangat buruk. Atas permintaan itu, Fir'aun menjawab bahwa Nabi Musa telah dibesarkan dalam istana dan mempertanyakan lelaki yang telah dibunuhnya. Jawaban Musa atas semua perlakuan buruk ini adalah jawaban orang beriman sejati yang berserah diri penuh kepada takdirnya dan benar-benar memahami maknanya. Berkata Musa, aku telah melakukannya, sedang aku di waktu itu termasuk orang-orang yang khilaf. Lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu, serta dia menjadikanku salah seorang di antara rasul-rasul. Mendapati dirinya dalam kesulitan menghadapi kata-kata dan bukti kuat Nabi Musa, Fir'aun memfitnah bahwa Musa telah gila. Ia juga mengancam akan memenjarakan Nabi Musa, kecuali jika mengakui ketuhanan Fir'aun. Mendengar kata-kata ini, Nabi Musa mengeluarkan bukti-bukti kenabiannya. Maka Musa melemparkan tongkatnya, yang tiba-tiba tongkat itu menjadi ular yang nyata. Fir'aun dan orang-orang di sekitarnya menyatakan bahwa yang mereka lihat hanya dapat dilakukan dengan sihir. Ini dikarenakan mereka secara membabi buta mengikuti agama penyembah berhala yang mereka warisi dari nenek moyang mereka. Mereka mencari tandingan untuk Nabi Musa yang mereka tuduh sebagai penyihir. Berita ini terdengar oleh para penyihir terhebat di negeri itu. Nabi Musa memilih sebuah perayaan sebagai waktu untuk bertanding. Ini karena ia berharap seluruh penduduk Mesir menyaksikan kebenaran. Para penyihir Fir'aun telah siap mempertontonkan keahlian mereka. Tali dan tongkat yang mereka lempar tampak seolah benar-benar bergerak mendekati Nabi Musa. Kejadian ini digambarkan dalam Al-Quran. Maka Musa merasa takut dalam hatinya. Kami berkata, janganlah kamu takut, sesungguhnya kamulah yang paling unggul, dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu. Niscaya, ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya, apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir belaka, dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja ia datang. Kemudian Musa melemparkan tongkatnya. Apa yang terjadi sungguh mengejutkan para penyihir itu. Ketika mereka mengelabui orang-orang dengan membuat mereka percaya bahwa tongkat dan tali itu benar-benar bergerak, tongkat Nabi Musa menelan semua jampi-jampi mereka. Lalu tukang-tukang sihir itu tersungkur dengan bersujud, seraya berkata, kami telah percaya kepada Tuhan Harun dan Musa. Mukjizat Nabi Musa adalah suatu jalan bagi para penyihir untuk menjadi beriman kepada Allah. Namun Fir'aun begitu sombong, sehingga ia mengancam membunuh orang-orang ikhlas yang telah memilih untuk beriman.
Berkata Fir'aun, apakah kamu telah beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepada kamu sekalian? Sesungguhnya, ia adalah pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu sekalian. Maka, sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kaki kamu sekalian dengan bersilang secara bertimbal balik. Dan sesungguhnya, aku akan menyalib kamu sekalian pada pangkal pohon kurma. Dan sesungguhnya, kamu akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksanya. Jawaban para penyihir kepada Fir'aun menunjukkan keikhlasan iman dan keberanian mereka. Mereka

azabnya. Kekalahan para penyihir dari Nabi Musa yang diikuti oleh berimannya mereka kepada Allah secara jelas menunjukkan kebobrokan tatanan yang dibangun Fir'aun. Fir'aun tak lagi dapat mengutarakan perkataan masuk akal, tapi dengan keras kepala dan sombong mengingkari keberadaan Allah dan kenabian Musa.

0: Info Pro 2. Halo, selamat sore ya teman Pro 2. Ya, bareng Melu sama Kak Anis di sini ya. Dan sebelum kita ke sore ceria, kita update Info Pro 2 dulu ya. Di informasi pertama teman Pro 2, ini ada dari Sampang nih. Alun-alun Tronojoyo Sampang ini tuh enggak sekedar menjadi ikon estetika kota, tapi udah bertransformasi menjadi pusat kebugaran inklusif bagi warga. Beragam fasilitas penunjang olahraga yang tersedia dimanfaatkan secara optimal oleh lintas generasi, mulai dari anak sekolah sampai kalangan lansia loh. Dan setiap pagi dan sore, area jogging, trek, serta fasilitas kebugaran di alun-alun tampak ramai digunain ya. Nggak hanya orang dewasa yang ingin menjaga kesehatan di tengah kesibukan. Dan kelompok lansia juga terlihat antusias melakukan jalan santai dan peregangan ringan di ruang terbuka hijau itu, Tempro 2.
1: Oke, dan kabar lainnya teman Pro 2, menjelang tahun ajaran baru 2026-2027, Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 51 Bangkalan mendapat arahan langsung dari pusat untuk menerima 60 siswa baru, terdiri dari 30 siswa tingkat SD dan 30 siswa tingkat SMP. Namun karena belum memiliki gedung permanen, sementara ini para siswa akan dititipkan di Sekolah Rakyat Sampang yang sedang dalam tahap pembangunan dan ditargetkan selesai tepat waktu menyambut tahun ajaran baru. Dinas Sosial juga menyiapkan strategi khusus menghadapi tantangan sosial, terutama bagi anak-anak atau orang tua yang enggan mendukung program Sekolah Rakyat. Dengan dukungan penuh dari pusat dan juga keterlibatan masyarakat, SRT 51 Bangkalan diharapkan menjadi model pendidikan rakyat yang tidak hanya mencerdaskan anak-anak, tapi juga meningkatkan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh.
0: Oke, kita beri informasi yang terakhir, tahun Pro 2, kita masuk ke dunia olahraga. Pengurus Kabupaten Persatuan Angkat Besi seluruh Indonesia, Sumeneb, Jawa Timur, memaksimalkan waktu yang panjang untuk mempersiapkan para atlet binaannya menjelang kejuaraan provinsi atau Kejurprov Jawa Timur di bulan September nanti, tahun Pro 2. Dan Ketua PABSI Sumeneb, Rusdi Rahman, menjelaskan kalau kejuaraan single event ini awalnya dijadwalkan berlangsung pada pertengahan tahun ini nomor 2, tapi akhirnya diputuskan untuk ditunda. Dan penundaan ini dimanfaatkan sama PABSI Sumeneb untuk mengintensifkan porsi latihan agar para lifter dapat tampil maksimal di arena pertandingan. Sampai saat ini PABSI Sumeneb belum menggelar seleksi resmi untuk menentukan nama-nama atlet yang akan diberangkatkan. Tapi Rusdi mencatat ada sekitar 4 atlet senior dan 5 atlet junior yang potensial untuk disaring kembali menjelang kejuaraan. Oke, itu dia Tempro 2, update Info Pro 2 di hari ini. Dan kalau kamu pengen akses lebih lengkap lagi, kamu bisa akses di rri.co.id. Dan kita lanjut ke next program di Sore Ceria.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Stay tuned, Pro 2 FM. Let's

0: Dude, it's true. I'm still in love with you.
1: Ini 3M. Madura, Madura, Madura.
2: 94,6 RRI Prodo FM Sumeneb, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia.
3: Yeay, teman Pro 2. Masih di sore ceria ini ya. Yuhu. Kita ke TTM dulu deh. Karena ada teka-teki Madura yang bisa kamu jawab. Ikutan barengan sama kita ya jawabnya ya.
2: Yep.
3: Ini clue-nya apa nih, Kak?
2: Clue-nya ya, bahasa Madura untuk kata memisahkan biji jagung dari tongkolnya atau memipil. Itu apa, teman Pro 2?
3: Apa
2: ya? Jangan-jangan kamu nggak tahu.
3: Iya, jawab aja teman Pro 2 kalau tahu ya, di lewat voice note boleh. Kalau kalian mau komen boleh.
2: Iya, ya. Kamu bisa lihat lebih jelas lagi ya, kalau lihat flyer kita di sosial media itu ada 7 huruf teman Pro 2 dan 4 huruf udah di-spill. Huruf pertamanya itu K. Nah, apa tuh? Jadi tinggal 3 huruf lagi yang kosong nomor 2 udah dikasih yang gampang banget sama kita ini ya. Tinggal ngisi 3
3: iya,
2: lagi.
3: Tinggal
2: ya,
3: tinggal 3 doang ya yang dijawab ya.
2: Kamu bisa kirim voice note sih ke kita nomor 2 biar suara kamu ikut mengudara.
3: Iya,
2: oke, okay, kamu bisa jawab di Instagram Pro 2 Sumeneb, di DM WhatsApp. Kok DM WhatsApp sih? Kirim WhatsApp ya. 0853348946. Oke. Okay. Kita tunggu ya jawaban dari kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya? Kasar banget.
1: Iya. Kadang orang di dunia digital nih ya, suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama, biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: PPM Teka-teki Madura.
1: Hayo, apa jawabannya?
2: Apa ya?
1: Oke, kita berdua dua. Jadi, pilih dulu nih jawabannya apa dengerin yang udah jawab nih, Kak Anis?
2: Langsung aja deh dengerin.
1: Oke.
2: Dia jawabnya benar atau enggak kira-kira.
1: Coba kita dengerin ya. Ini udah ada yang jawab nih. Bentar-bentar, ini kayaknya ini
2: salah ya.
1: Bukan-bukan ya? Outputnya ini ya, nggak diubah.
2: Oh, belum masuk.
1: Output suaranya.
2: Teman Pro 2, tunggu-tunggu ya. Ini biar mengudara juga nih, suaranya teman-teman Pro 2 nih. Yang udah kirim di voice note ya.
1: Yap, oke, kita dengerin ya.
2: Ready ya?
3: Halo, nama saya Ahmad dari Kalianget. Memisahkan biji jagung dari tongkolnya adalah korpeng. Biasanya orang Madura menyebutnya ngorpeng jagung.
1: Kayaknya bener ini ya.
2: Korpeng.
1: Iya, korpeng atau ngorpeng jagung katanya.
2: Iya.
1: Pasti banget kayaknya udah ya. Wah.
2: Misalkan biji enggak pernah soalnya. Misalkan biji jagung itu enggak pernah Anis ya. Jadi
1: iya.
2: Gak tahu namanya.
1: Oh, enggak tahu. Astaga. Berarti Kak Anis ini Tuan Putri ya?
2: Ya ampun, Tuan Putri apaan?
1: Jadi itu nomor 2, kalau disuruh memipil biji jagung tuh namanya ngorpeng kalau bahasa Maduranya. Atau korpeng. Korpeng, itu ngorpeng itu udah kena
2: melakukan.
1: Imbuhan ya?
2: Ngorpeng itu melakukan kan? Kalau korpeng?
1: Kalau korpeng itu kayak kata dasarnya gitu loh, Kak.
2: Oke.
1: Jadi, kalau ngorpeng itu udah kena imbuhan kayaknya ya. Jadi
2: ya
1: gitu
2: itulah
1: nomor 2.
2: Kalau Kak Meli pernah?
1: Melakukan
2: pernah. Itu?
1: Oh,
2: pernah
1: kan
2: ya?
1: Aku orang desa, Kak. Jadi kayak kapan waktu tuh kayak bantu orang tua. Oh, bukan orang tua sih, nenek ya. Jadi bantu nenek atau di...
2: Bukannya kalau jagung tuh tinggal dipakai pisau itu? Bukan
1: pakai pisau? Gimana caranya pakai pisau?
2: Oh, bukan.
1: Pisau?
2: Oh,
1: itu
2: ini
1: loh,
2: yang mentah,
1: Kak.
2: Ini yang mentah.
1: Iya, yang pakai tangan itu loh.
2: Iya,
1: dan
2: aku tahu, tapi aku tidak melakukannya.
1: Itu kalau di korpeng itu biasanya nanti mau diselip.
2: Kalau
1: gitu.
2: Aku langsung beli jadinya, teman Pro 2. Nah, itu ya, pengen simpel. Langsung beli di tokonya.
1: Itu lebih ke kerjaan petani sih, lebih tepatnya. Iya. Mungkin orang Tokanis bukan petani nih.
2: Iya, bukan.
1: Oke, teman Pro 2, ini bakal diputer musik aktif ya dari judulnya Tunjuri Peti nomor 2 dari Amin Abdua. Ini merupakan kolaborasi antara RRI sama Kemen Parekraf.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: 94,6 RRI Pro FM Sumeneb, teman terbaik kamu.
2: Yeay, karena kita Indonesia.
1: Yap, dan nomor 2 di Ceria Juara. Dan kita nanti bakal hadirkan para anak muda yang berprestasi nomor 2.
2: Iya, cerita-cerita anak muda yang berprestasi pastinya ya, yang bisa jadi inspirasi buat kamu semuanya, teman Pro 2.
1: Iya.
2: Jadi meskipun masih muda, ternyata mereka-mereka ini udah banyak ininya ya, prestasinya gitu ya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
1: Iya,
2: gitu.
1: Dan itu bisa menginspirasi kamu nomor 2 biar gak cuma scroll-scroll aja nih. Jadi semangat ya untuk meraih prestasi gitu.
2: Tuh, ini ada Kak Kalia, Kak, yang merupakan siswi Business School Serpong. Jadi Kak Kalia ini mencatatkan prestasi yang sangat membanggakan karena dia itu diterima di 7 universitas ternama dunia.
1: Wow.
2: Bukan lagi Indonesia ya.
1: Yep.
2: Dunia. Jadi universitasnya itu ada di mana-mana yang terkenal di dunia, teman Pro 2. Jadi salah satu kampus yang berhasil dia tembus adalah University College London, UCL. Ih, keren banget di London, teman Pro 2. Ini juga dikenal sebagai salah satu universitas terbaik di dunia dan masuk jajaran top 10 global.
1: Wow. Wih,
2: gimana enggak bangga ya, Kak ya?
1: Ini
2: top
1: 10
2: global loh.
1: Kira-kira si Kalia ini masuk yang mana ya?
2: Karena diterima di 7 kampus ya.
1: 7 loh, nomor 2, gak nanggung-nanggung. Ini
2: iya.
1: Universitas kayak rata-rata luar negeri ya. Satu yang dari Indonesia nih.
2: Wih.
1: UI.
2: Wah, UI lagi ya. Sekalinya Indonesia, UI. Yang merupakan salah satu kampus top juga di Indonesia.
1: Yep.
2: Ya kan? Keren banget. Dan 7 perguruan tinggi yang menerima Kak Kalia ini, teman Pro 2, selain University College London, ada juga King's College London, the University of Edinburgh, Kyoto University, the Hong Kong Polytechnic University, dan juga the University of Hong Kong. Oh, macam-macam ya, Kak ya.
1: Iya, tinggal pilih aja nih yang mana. Pengen tinggal, ngerasa tinggal di London, ya udah pilih UCL. Terus kalau mau ini di mana, di Hong Kong ya?
2: Ke Jepang,
1: Kyoto itu. Kalau mau ke Hong Kong ya udah pilih itu.
2: Kalau mau di Indonesia aja ya di UI.
1: Ini kayaknya cip-cip baik semua sih ini ya, tinggal gimana si
2: kalianya ya milih yang mana yang diinginkan gitu ya.
1: Nanti masih lanjut cerita tentang si Kalia ini nomor 2 setelah yang satu ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online.

sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabbe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Oke, nomor 2 masih ya, kita bahas si Kayla ini nomor 2. Jadi katanya Kalia. Tadi Meli nyebutnya apa ya?
2: Kalia. Kayla. Allah.
1: Si Kalia ini nomor 2. Ternyata dia motivasinya itu semakin kuat sejak dia tuh di tahun 2025 ikut program immersion ke Inggris dan berkesempatan mengunjungi sejumlah universitas ternama secara langsung. Oh, jadi dia kayak wah, kayak keren deh.
2: Kayak pengen gitu ya.
1: Jadi pencapaian Kalia ini nggak hanya menunjukkan keberhasilan secara jumlah universitas yang diterima, tapi juga mencerminkan kualitas akademik dan karakter yang udah dia bangun selama bertahun-tahun. Gitu Tempro 2. Dan di antara kampus yang diterimanya itu ada UCL ini menjadi salah satu yang paling bergengsi karena secara konsisten menempati peringkat 10 besar universitas terbaik dunia dalam berbagai pemeringkatan nasional.
2: Oh, keren banget ya. Jadi salah satu tujuannya mungkin memang UCL ini karena memang top 10 terus masuknya ya kalau di peringkat internasional. Nah, terus ada lagi Kyoto University, ini juga dikenal sebagai universitas terbaik kedua di Jepang sekaligus salah satu institusi riset paling prestisius di Asia, teman Pro 2. Wow, keren banget Kak Kalia ini ya, udah diterima di universitas-universitas yang keren. Jadi perjalanan pendidikan Kak Kalia ini di Business School Serpong itu juga gak singkat ya, karena dia itu sudah jadi bagian dari sekolah itu sejak kelas 1 SD sampai SMA. Jadi emang dari kecil di sana sampai lulus SMA, teman Pro 2 konsisten ya di Business School itu.
1: Iya, lebih dari satu dekade proses belajar membentuk Kalia ini menjadi pribadi yang tangguh, berwawasan luas dan siap bersaing di tingkat global. Wisuda Business School Serpong pada 9 Mei 2026 pun menjadi awal dari babak baru dalam perjalanan pendidikannya. Kalau mau diterima 7 universitas mungkin bisa nih
2: ke Business School Serpong. karena dari kelas 1 SD loh, maksudnya berarti kan pendidikannya tuh enggak kemana-mana ya, dia tetap di Business School itu, teman Pro 2. Ya mungkin itu salah satu ininya ya, rahasianya ya, karena pastinya kalau udah dari kelas 1 SD sampai SMA itu di situ terus sekolahnya itu di yayasan yang sama, misalnya ini yayasan bukan sih namanya ya, ya pokoknya di Business School itu kan di bagian sekolah itu dari kecil sampai SMA mungkin banyak yang bisa diambil gitu loh Kak, kayak apa namanya, mungkin mereka itu banyak mengadakan studi tour ke luar negeri, kayak gitu-gitu loh ya.
1: Memang untuk meningkatkan motivasi itu harus ke negaranya gitu.
2: Harus ke negara
1: Iya, harus melihat dunia luar ya, keluar dari zona nyaman, kayak wah, jadi kita tuh bisa kayak punya mimpi baru gitu, jadi gak stuck di tempat Tempro 2. Tentunya ya semua orang mungkin pernah merasa takut gagal, sama kayak si Kalia ini. Dia juga pernah merasa takut gagal, jadi dia tuh memilih gak terlalu aktif dalam berbagai kegiatan sekolah. Tapi keberhasilan Kalia ini juga didukung sama program University Preparation yang diterapkan di BINUS School Serpong Tempro 2. Jadi sejak kelas 9 siswa itu dibimbing untuk menemukan best fit, yakni keselarasan antara potensi diri dengan lingkungan universitas yang paling mendukung masa depan mereka. Wah, bagus berarti ini.
2: Keren ya programnya ya. Keren ya, ada ini ya bimbingannya ya, University Preparation dari kelas 9 lagi. Wah, pantesan ya Kak Kalia ini diterima di 7 universitas ya Kak ya. Universitas top dunia lagi.
1: Iya, pokoknya sih Kalia ini jadi bukti lah kalau setiap siswa itu punya potensi besar yang dapat berkembang melalui pendidikan yang tepat, Tempro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
5: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
4: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
5: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
6: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
7: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: ceria juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Oke, Tempro 2 masih di ceria juara ya. Tadi udah ada si Kalia. Benar?
2: Benar, Kalia.
1: Sekarang ada cewek lagi nih Tempro 2, Cynthia Nikita Wibowo. Ini meraih medali OIBO 2026 Tempro 2. Wow, jadi tim Olimpiade Biologi Indonesia atau disingkat TOBI ini berhasil mengharumkan nama bangsa dengan meraih medali emas pada ajang The Open International Biology Olympiad 2026 yang berlangsung di Rusia Tempro 2. Dan kompetisi ini diikuti lebih dari 100 peserta berusia 14 sampai 18 tahun dari 17 negara loh.
2: Oh.
1: Wow, keren.
2: Iya, dan prestasi emas ini diraih melalui proyek penelitian yang berjudul Zooplankton Spatial Structure and Species Diversity in the Black Sea Coastal Water. Jadi salah satu anggota tim, Cynthia Nikita Wibowo, ini merupakan siswa SMAK Penabur Kota Tangerang yang turut menyumbang prestasi dengan meraih medali emas beregu dan medali perak individu.
1: Wow.
2: Ternyata SMAK Penabur ini banyak prestasinya ya Kak ya.
1: Iya.
2: Kemarin Anies juga baca SMAK Penabur.
1: Penabur.
2: Nah, ini juga Kak Cynthia juara lagi nih ternyata ya, dapat medali emas dan perak.
1: Iya, tentunya itu dengan kerja kerasnya nomor 2 dan manajemen waktu yang baik. Jadi dia tuh berhasil menyelesaikan ujian yang berlangsung selama 3 hari itu Tempro 2. Dan dia tuh memang udah tertarik sama biologi itu sejak kelas 5 SD katanya. Dan dia tuh aktif mempelajari biologi melalui berbagai sumber kayak ikut Olimpiade Sains, terus sampai terpilih jadi anggota TOBI setelah melalui serangkaian seleksi nasional Tempro 2.
2: Oh, oke. Okay. Berarti emang biologi banget ini. Anak biologi banget
1: iya,
2: ya.
1: Iya, anak biologi banget.
2: Karena dari kelas 5 Ima ternyata ya menekuni bidang biologi itu teman Pro 2. Jadi untuk menghadapi OIBO 2026 ini ternyata Cynthia menjalani pembinaan yang intensif ya selama 3 bulan.
1: Iya, enggak tiba-tiba cuma sehari semalam belajar langsung berangkat gitu.
2: Bulan-bulan nih teman Pro 2.
1: Iya.
2: Dan itu ada teorinya dan juga praktikum laboratoriumnya juga ada. Jadi enggak cuman berupa jawab-jawab soal, ternyata prakteknya itu juga ada loh ya.
1: Iya, tentunya dia tuh enggak serta-merta kayak langsung enggak aktif kegiatan sekolah, tapi dia tetap aktif Tempro 2 selama 3 bulan itu ya. Jadi dia tuh tetap aktif dalam kegiatan sekolah, termasuk kayak organisasi PMR, dia ikut organisasi juga tuh, dan Science Club Biologi Tempro 2. Jadi setelah lulus SMA, Cynthia tuh akan melanjutkan pendidikan di Fakultas Kedokteran Gigi UI melalui jalur SNBP, ini jalur undangan ya. Dan dia berharap ilmu biologi yang dipelajarinya itu dapat dikembangkan dalam bidang kesehatan dan bermanfaat bagi rakyat. Amin. Semoga cita-cita Cynthia tercapai ya.
2: Betul.

Sore Ceria. Cerahin sorewu bareng Bro 2.

0: Yap, Tempro 2 di Pro 2 Religi ya. Dan baru aja kamu udah mendengarkan Muroja'ah ya, Quran Surah Al-Falaq ayat 1-5, Tempro 2. Dan bentar lagi kamu bakal mendengarkan pengajian Quran Surah An-Nisa, Tempro 2 ayat 163-176.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan ada beberapa Rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya. Dan ada beberapa Rasul lain yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu. Dan kepada Musa, Allah berfirman langsung.

Rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: Tetapi Allah menjadi saksi atas Al-Quran yang diturunkannya kepadamu Muhammad. Dia menurunkannya dengan ilmunya, dan para malaikat pun menyaksikan. Dan cukuplah Allah yang menjadi saksi.
1: Innalladzina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dhallu dhalalan ba'ida.
0: Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah benar-benar telah sesat sejauh-jauhnya.

0: طَرِيقًا.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan kezaliman, Allah tidak akan mengampuni mereka, dan tidak pula akan menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus.

kecuali jalan ke neraka Jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan hal itu sangat mudah bagi Allah.

0: والأرض وكان الله عليما حكيما.
1: Wahai manusia, sungguh telah datang Rasul Muhammad kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu. Maka berimanlah kepadanya, itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu kafir, itu tidak merugikan Allah sedikitpun, karena sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah, kecuali yang benar. Sungguh, Al-Masih Isa Putra Maryam itu adalah utusan Allah yang diciptakan dengan kalimatnya, yang disampaikannya kepada Maryam, dan dengan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan, Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu. Itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Dia dari anggapan mempunyai anak. Miliknyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Allah akan menyempurnakan pahala bagi mereka dan menambah sebagian dari karunia-Nya. Sedangkan orang-orang yang enggan menyembah Allah dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih. Dan mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah.

Wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benerang, Al-Quran.

Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada agamanya, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat dan karunia darinya, surga, dan menunjukkan mereka jalan yang lurus kepadanya.

0: Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu, jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya saudara perempuannya itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Dan saudaranya yang laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuan. Jika dia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian 2 saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Baik, Tempro 2, saatnya azan maghrib dikumandangkan. Azan maghrib jatuh pada jam 17.18 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Sumeneb dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

pernah nggak ngerasa kayak berjasa kepada seseorang? Terus suatu saat kita nggak butuh dia, cuman pengen nyapa doang, telepon, di reject. Bukan nggak diangkat, kalau nggak diangkat mungkin dia lagi kuliah, lagi di kamar mandi, sehingga nggak diangkat. Udah, telepon lagi. Kita telepon pagi sekali, nanti siang telepon lagi, sore telepon lagi. Di reject, maghrib telepon lagi, di reject, malam telepon lagi, di reject sehari 5 kali. Gimana tuh perasaan kita? Harusnya kan Allah lebih dari itu, karena Allah sering kita reject. Hayyalah sholat. Kadang-kadang kita nge-rejectnya tuh dengan keluhan lagi. Duh, udah waktu sholat aja. Coba kalau kita digituin. Dan itu mungkin kita ngirimnya gak dengan lisan, dengan hati. Bukankah Allah alimun bidzatis sudur, tahu banget ucapan di hati kita? Ma gharraka birabbikal karim. Apa terus masalah kita untuk gak istighfar sama Allah? Pasti satu doang masalahnya. Kita nganggap Allah itu gak penting. Padahal hidup kita itu 24 jam di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sombong, seolah-olah kita bisa hidup tanpa Allah Subhanahu wa taala.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Pro 2 Religi.

Setiap kita sebagai manusia tentunya tidak hidup sendiri. Kita hidup bersamaan dengan manusia yang lain, khususnya anak dan orang tua yang sama-sama memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Banyak yang telah kita ketahui, yang sering dibahas adalah kedurhakaan anak kepada orang tua. Namun, apakah tidak ada orang tua yang durhaka kepada anak? Tentu, itu pasti ada. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ya ma'syarul muslimin, man razaqahu Allahu ta'ala biwaladin fa'alaihi bita'dibihi wa ta'limihi." Wahai orang-orang Islam, jika kalian diberikan rizki anak oleh Allah, maka kalian wajib mendidik dan mengajarinya. Fa inna man 'allama waladahu wa addabahu razaqahu wa syafa'atahu. Orang tua yang mendidik dan mengajari anaknya, maka akan diberikan rizki pertolongan anaknya nanti di hari kiamat. Namun sebaliknya, wa man taraka waladahu jahilan kana kullu dhanbin amilahu 'alaihi. Namun ketika orang tua membiarkan anaknya menjadi bodoh, tidak tahu mana yang benar yang salah, maka setiap dosa yang dilakukan anak adalah juga menjadi bagian orang tuanya. Oleh karena itu, bijaklah kepada anak, didiklah, jangan membanding-bandingkan anak, jangan membentak anak, dan juga perlakukan anak dengan kasih sayang.

Ya Allah, Engkau telah menurunkan ujian berat buat kami semua. Kami tidak mampu membendung, ya Allah. Kami tidak mampu memikul, ya Allah. Kami tidak sanggup menghentikan wabah corona ini. Tanpa ridho, petunjuk, dan tuntunanmu, ya Allah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep. Teman terbaik kamu.
2: Yeay, teman terbaik.
1: Yuhu, dan masih di Suara Cerdas bareng Hameli sama Kak Anis ya, teman Pro 2. Dan waktunya kita jam belajar biar pinter. Biar yeah, kayak si Kalia tadi ya sama Cynthia.
3: Oh iya. Tapi okay, sekarang ini kita belajarnya bahasa Mandarin.
1: Iya.
3: Ani
1: hao ma, xie xie. Udah, Meli tahu itu aja ya.
3: Iya. Nanti ada Linda Lau Show ya. Tapi sebelum yeah, itu kita ngobrolin yang lain dulu deh. Mm-mm. Jadi ada, kita ngobrolin yang lagi viral. Kayaknya Cheongsam ini lagi banyak dibahas gak sih kalau di toko-toko online? Toko-toko online, di media sosial gitu.
1: Iya, jadi Cheongsam itu yang pakaian panjang untuk cewek yang ketat di badan atau memperlihatkan lekuk tubuh wanita.
3: Iya, Cheongsam.
1: Iya, dan ini masih populer digunakan wanita Cina saat ini ya. Adalah gaun yang diciptakan di tahun 1920-an nomor 2 dan merupakan gaya busana yang dipakai oleh wanita kalangan atas pada saat itu. Kalau sekarang siapa aja bisa pakai ya.
3: Iya, meskipun kita ya bisa.
1: Meskipun Kani suka pakai.
3: Orang biasa bisa.
1: Iya, silakan ya.
3: Bukan kalangan atas juga kita. Gitu. dan sekarang tuh kalau ngomongin tentang Cheongsam tuh sudah banyak di ini loh, Kak. Apa namanya? Modelnya tuh udah banyak gitu loh.
1: Iya, ya, udah kayak kan? Dibuat lebih modern gitu, tempro 2.
3: Iya, jadi kamu gak usah khawatir, meskipun bukan kalangan atas, kita tuh bisa aja pakai.
1: Iya, ya, rakyat kan? Biasa bisa ya.
3: Iya dong. Dan ternyata istilah Cheongsam yang berarti pakaian panjang ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dari dialek provinsi Guangdong atau Canton di Tiongkok. Dan daerah lainnya itu menyebut pakaian ini sebagai Xipao. Cipau. Nah, pakaian Cheongsam itu sangat nyaman dan mudah dikenakan, teman Pro 2. Makanya sekarang tuh banyak kan berbunculan lagi tuh baju-baju Cheongsam gitu.
1: Iya,
3: kan.
1: Iya. Tapi dibuat kayak versi lebih modern aja gitu, teman Pro 2.
3: Iya, ada revisinya lah.
1: Ada revisinya.
3: Ada tambahan-tambahan apalah ya. Tapi yang namanya Cheongsam kami sering lihat juga di medsos ya kan?
1: Media sosial ya, udah banyak yang jual nomor 2. Dan pakaian ini tuh ciri khasnya itu punya kancing di sisi kanan, bagian dada longgar, dan tali di sebelah sisinya, yang semuanya itu semakin menonjolkan kecantikan dari wanita yang mengenakannya. Dan Cheongsam ini berbentuk sederhana, jadi gak memerlukan banyak perlengkapan seperti selendang maupun sabuk gitu. Kalau selendang ini Meli ingetnya pakaian India ya.
3: Oh, selendangnya. Iya, tahu.
1: Dan pakaian ini kalau Cheongsam itu nomor 2 biasanya dibuat dari berbagai bahan kayak katun maupun sutra. Jadi Cheongsam itu bukan hanya disukai sama wanita Cina tapi juga digunakan oleh wanita dari negara lain ya, termasuk Indonesia.
3: Indonesia, termasuk kita.
1: Iya, apakah kamu punya baju itu nomor 2?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya. Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Nah, Pro 2 tadi udah ngomongin Chang Sam ya. Sekarang kita update info beasiswa nih, Pro 2.
2: Wah, kemana tuh?
1: Itu ke Tsinghua University di Beijing. Dan ini namanya beasiswanya itu Schwarzman Scholars ya, semoga Meli gak salah baca. Ini deadline-nya sampai September, masih lama tahun Pro 2.
2: Masih bisa berarti ya sekarang ya?
1: Masih bisa
2: ya.
1: Dan ini pendaftarannya global untuk angkatan 2027 sampai 2028. Udah dibuka dari April tahun Pro 2 dan tutupnya itu September tanggal 9.
2: Wah, lama banget ya ininya ya. Bukanya tuh lama banget, jadi iya. Sudah mulai dari April kemarin teman Pro 2. Kalian yang minat ke Tsinghua University Beijing kayaknya harus kepoin ini ya kak ya, Schwarzman
1: iya.
2: Scholar.
1: Cuma ini itu untuk S2 kak, jadi program ini menawarkan S2 satu tahun fully funded di Tsinghua University. Dan dari lebih dari 4.000 pelamar setiap tahunnya. Hanya sekitar 140 peserta teman Pro 2, jadi 140 dari 4.000.
2: Wadih, ini... ya. Berapa persen ini cuman ya? Berarti sarannya tuh banyak banget ya kak ya?
1: Banyak.
2: Oke. Okay.
1: Selain kuliah, kamu juga dapat mentorship kursus bahasa Mandarin. Oh, jadi gak apa-apa kalau belum bisa bahasa Mandarin.
2: Iya, kayaknya bisa, boleh deh. Harus fasih bahasa Inggris, bahasa Mandarin.
1: Terus ada kesempatan magang dan jaringan alumni global.
2: Ini fully funded teman Pro 2. Jadi kamu tuh gak usah repot lagi biaya kuliahnya karena sudah terpenuhi di beasiswa itu, termasuk akomodasi di kampus, uang saku bulanan, tiket perjalanan pulang pergi, asuransi kesehatannya juga ada.
1: Mantap betul.
2: Lengkap pokoknya ini teman Pro 2.
1: Iya, kalau usianya itu syaratnya 18-28 tahun teman Pro 2. Emang ada 18 tahun yang udah S2 ya?
2: Enggak tahu itu berarti anu terus itu apa namanya? Apa sih yang program ini loh Kak? Program yang cuma 2 tahun gitu apa namanya ya? Yang cepat gitu loh.
1: Apa deh? Tapi kan meskipun 18, meskipun 18 tahun kan kayaknya S1
2: belum ya, belum S2 ya harusnya
1: iya.
2: Ya.
1: Iya. Jadi ya, itu nomor 2, usianya itu 18-28 tahun per 1 Agustus 2027. Jadi sudah menyelesaikan S1 sebelum Agustus 2027. Tuh kan, mana ada 18 tahun S1. Ya mungkin ada ya.
2: Mungkin ada kali ya, yeah. Tapi gak tahu juga sih kita ya.
1: Semua
2: pokoknya
1: jurus,
2: yep. Maksimalnya 28 tahun itu ya kak ya.
1: Iya, dan semua jurusan bisa mendaftar tahun Pro 2. Dan gak perlu kemampuan bahasa Mandarin. Cus, cepet yang mau daftar.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
5: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
6: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
7: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria, cerahin soremu bareng Pro 2.
1: 94,6 RRI Prodo FM Sumenep, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Yeay. Balik lagi sama Meli dan Kak Anis. Masih ya, soalnya di hari ini gak ada MLC tuh Prodo 2.
2: Libur ya MLC-nya ya.
1: Jadi ya udah deh, kita temenin kamu sambil update informasi menarik ya. Yeah. Di jam 7 malam ini Prodo 2. Dan ini katanya film Pangku. Kamu tahu gak? Ini wakil Indonesia di kompetisi internasional Bishkek Film Festival Lampro 2.
2: Keren ya. Jadi ya. Film Pangku karya Reza Rahadian ini kembali mencatat prestasi yang luar biasa di Festival Film Internasional. Film ini itu resmi dipilih masuk kategori International Competition dalam Bishkek. Iya, itulah ya International Film Festival 2026.
1: Iya, Pro 2 dan kabar itu diumumin melalui media sosial resmi Film Pangku. Dan dalam unggahannya tuh tim produksi ngaku bersyukur soalnya film ini kembali mendapat kesempatan baru bertemu penonton internasional.
2: Oh ternyata ini dari Kyrgyzstan ya. Jadi Film Pangku tuh berkompetisi di Bishkek International Film Festival itu teman Pro 2. Jadi festival film itu digelar di Bishkek, Kyrgyzstan tanggal 7 sampai 12 Juni 2026. Dan Pangku ini akan bersaing bersama 9 film lain dari berbagai negara untuk memperebutkan hadiah utama. Yeay. Kita yep. juga harus bangga ya, ternyata salah satu film Indonesia masuk di festival film di Kyrgyzstan.
1: Iya, semoga
2: keren nih.
1: Bisa inilah ya, bisa menang.
2: Dapat hadiah utama katanya ya.
1: Iya, meskipun kita gak dapat hadiahnya ya, maksudnya gak secara langsung, tapi kan kita ikut bangga.
2: Iya, karena pasti kan dia ini ditonton nanti sama orang-orang di festival film itu. Jadinya kan pasti akan terkenal teman Pro 2 ya, Film Pangku ini. Dan ini Film Pangku atau On Your Lap menjadi debut penyutradaraan dari Reza Rahadian di dunia film layar lebar. Kalau biasanya kita tahu Reza Rahadian sebagai pemain filmnya,
1: aktor gitu ya.
2: Nah, ternyata dia sekarang itu duduk di bangku sutradara, teman Pro 2 ya. Kamu yang biasanya nonton film-filmnya Reza, nah kali ini kamu akan tahu karyanya dari Reza Rahadian.
1: Jadi berkembang lah ya, enggak cuma ya di aktor-aktor aja, tapi mencari pengalaman baru. Kamu harus mencontoh ini, mencontoh Reza Rahadian ya.
2: Cuma ada di satu titik ya.
1: Iya, jadi Kak Ani jangan cuma jadi penyiar.
2: Oh, ya. Iya,

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Sore Ceria. Cerahin soremu bareng Bro 2.
1: Ya, Tom Bro 2 masih ngomongin film Pangku, Tom Bro 2. Film ini tuh diproduksi sama rumah produksi gambar gerak yang didirikan sama Reza Rahadian sama Arya Ibrahim, Tom Bro 2. Dan Arya itu juga terlibat sebagai produser sama Gita Farah. Sementara kalau untuk naskahnya itu ditulis sama Reza Rahadian dan Felix Kanesi. Wah, jadi produser nulis naskah juga nih, Reza Rahadian nomor 2.
2: Iya. Jadi aktor lagi. Oke, tapi melalui Pangku ini tahun Pro 2, Reza itu juga menghadirkan cerita drama emosional ya yang menyoroti hubungan manusia dan keluarga. Nah, film ini itu disebut punya pendekatan sinematik yang lebih personal dibandingkan karya-karya Reza sebelumnya sebagai aktor, begitu.
1: Terus yang belum tahu sama Biscayan International Film Festival itu apa sih? Jadi itu merupakan festival film internasional yang mempertemukan sinis dari berbagai negara Asia dan Eropa tahun Pro 2. Dan festival ini tuh dikenal jadi ruang apresiasi bagi film-film independen dan karya sinema artistik dari berbagai belahan dunia. Okay. Jadi sebelum terpilih gitu ya, film Pangku ini lebih dulu mendapat perhatian nih di kancah perfilman internasional. Dan film ini sukses memborong 4 penghargaan di Busan International Film Festival 2025 di Korea Selatan.
2: Ih, keren ya, ternyata bukan pertama kali dia ikut festival film gitu ya. Dan gak hanya itu, teman Pro 2, Pangku ternyata juga meraih prestasi di dalam negeri lewat ajang Festival Film Indonesia 2025. Jadi film ini tuh membawa pulang 4 piala citra, salah satunya kategori film cerita panjang terbaik, pemeran dan penulis skenario asli terbaik gitu ya.
1: Ya, dan menjadikan film aku ini jadi salah satu film Indonesia yang cukup banyak dibicarakan di festival nasional loh. Dan film ini tuh juga dinilai menunjukkan perkembangan perfilman Indonesia yang semakin mendapat perhatian dunia. Wah, keren.
2: Jadi penasaran ya, belum tahu nih filmnya kayak
1: apa. Coba Tom Bro 2 tonton dulu.

0: more than once.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
5: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
4: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
5: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
6: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
7: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria. Cerahin soremu bareng Pro
1: 2. Dan Pro 2 memang ini ya, banyak kayak aktor-aktor di Indonesia atau mungkin yang awalnya penyanyi tapi mengembangkan karir di seperti kayak Reza ini jadi produser. Kayak Prilly gitu.
2: Oh iya, iya. Itu juga jadi produser ya kan? Kalau nggak salah produser.
1: Aktor juga kan dia. Terus kayak Raffi Ahmad juga. Kayak Baim Wong nomor 2.
2: Iya. Jadi pelan-pelan mereka ternyata aktor-aktor ini tuh pelan-pelan akan ke belakang layar juga gitu ya.
1: Iya.
2: Karena jadi juga pasti akan berdatangan, bermunculan aktor-aktor baru kan yang muda-muda. Mungkin memberikan kesempatan lah kepada yang muda.
1: Jadi soalnya kan kita nggak selamanya muda nih, nggak selamanya terkenal, jadi kayak harus mengembangkan sayap ke yang lebih lain, jauh lagi gitu ya, gitu
2: iya,
1: ya.
2: Iya, iya.
1: Dan ya mungkin kayak aku mungkin sekarang penyiar, mungkin bisa aja besok aku jadi
2: beda lagi ya.
1: Iya, besok besok mungkin aku jadi astronot di NASA.
2: Oh,
1: gitu kan.
2: Iya. Kalau di NASA kamu ini ya siap siap bertugas ke luar angkasa, bukan
1: iya,
2: di lagi.
1: Ke
2: luar angkasa. Ya.
1: Iya, tuh Pro 2. Jadi by the way ngomong-ngomong tentang NASA ini, NASA itu mengumumkan astronot yang akan bertugas dalam misi Artemis 3.
2: Nah, apa tuh? Artemis 3. Jadi
1: ya,
2: kalau dari laman NASA sendiri, mereka itu akan memperkenalkan para astronot yang akan bertugas dalam penerbangan uji tersebut. Jadi pengumuman ini dijadwalkan dalam acara siaran langsung ya di tanggal 9 Juni nanti di Johnson Space Center Houston, Amerika Serikat. Misi Artemis 3 ini menjadi tahap krusial dalam program eksplorasi bulan.
1: Mengeksplorasi bulan. Ikut dong ke bulan. Jadi Kak Anis bisa lihat aku di bulan.
2: Jangan
1: gitu.
2: Takut, hai. Takut gak ada oksigen di sana, takut.
1: Loh, kan ada bajunya kan.
2: Oh, iya, iya,
1: nanti aku
2: iya,
1: dada-dada dari bulan. Hai Kak Anis, semangat siarannya.
2: Ya, gitu. Keluar, bukan keluar negeri teman Pro 2, keluar angkasa.
1: Iya.
2: Bulan gitu ya.
1: Jadi ya udah kita bangun rumahnya di bulan gimana ya?
2: Aduh, mimpi.
1: Iya, Nomor 2 ternyata ada 4 astronot Artemis 3 Nomor 2 dan itu akan melakukan sesi wawancara singkat ya dalam siaran langsung itu Nomor 2 dan dalam misi ini keempatnya itu akan diluncurkan menggunakan Rocket Space Launch System atau SLS dan wahana Orion dari Kennedy Space Center.
2: Jadi Artemis 3 ini menguji beberapa kemampuan penting ya, termasuk manuver pertemuan dan docking antara Orion dengan sistem pendaratan manusia komersial. Aduh, jadi uji coba ternyata keempat. Jadi ini ya emang misinya misi uji coba dulu sih.
1: Tapi Meli penasaran kayak apa ya naik
2: teknologinya
1: roket
2: itu ya?
1: Bukan naik roket itu kayak apa ya?
2: Ya udah jadi astronot Kak kalau pengen.
1: Besok.

0: Teman Pro 2 pernah dengar soal gigi berlubang waktu kecil? Nah, jangan kira itu cuma masalah anak kecil loh ya. Ternyata efeknya itu bisa nempel sampai kita remaja, bahkan bikin resiko gigi kita itu rusak jadi lebih tinggi 3,8 kali lipat saat dewasa. Serem kan? Bayangin ya, lubang di gigi susu dulu itu bisa ninggalin warisan jelek buat gigi permanen kita sekarang. Apa aja dampaknya? Yang pertama, percaya diri yang hancur. Senyum jadi gak pede karena gigi jelek atau bahkan patah. Terus social life itu terganggu, bisa bikin napas gak sedap. Terus masa depan mahal. Gigi yang rusak parah dari kecil bisa bikin kita harus bolak-balik ke dokter gigi dan bayar perawatan yang gak murah. Tapi kita bisa putus rantai ini mulai sekarang. Yuk! Yang pertama, sadar snack. Kurangi camilan manis lengket dan juga minuman soda, ganti dengan yang lebih sehat. Terus yang kedua, rajin dan tepat. Sikat gigi 2 kali sehari dengan pasta berfluoride ya. Terutama setelah sarapan dan sebelum tidur. Terus juga jangan lupa untuk cek rutin, jangan menunggu sakit. Periksa ke dokter gigi setidaknya 6 bulan sekali buat deteksi dini. Nah ingat ya, menjaga gigi itu investasi buat senyum pede dan kantong kita di masa depan. Ayo sayangi gigi kita.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Tom Pro 2 usai sudah ya. Aku jumpa sama kita. Kak Anis menemani kamu ya di sore ceria Tom Pro 2. Semoga apa yang udah kita hadirkan buat kamu bisa bermanfaat dan menghibur tentunya ya Tom Pro 2 dan
1: nambah pengetahuan.
0: Iya, bikin kamu termotivasi. Soalnya tadi ada ceria juara tuh.
1: Betul, teman Pro 2. Terus tadi kita juga udah belajar bahasa Mandarin.
0: Iya, kalian biar pinter
1: ya. Nanti pengen lebih fokus les Mandarin tuh.
0: Terus ada info update beasiswa juga buat yang mau lanjut ke S2. Udah. Iya, pokoknya semoga yang udah Meli sama Kak Anis bagiin buat kamu semoga bermanfaat ya Tom Pro 2 dan menghibur. Dan kita pamit undur diri. Bentar lagi kamu bakal ditemenin sama Kak Isal di Jagama.

0: Info Pro 2
1: 9,6 Pro 2 FM, semuanya teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Ketemu lagi ya bareng aku Izal Karni dong di Jaga Malam. Seperti biasa nanti kita akan ngobrol bareng sampai di jam 00.00. Tapi seperti biasa ya, sebelum ke Jaga Malam, aku awali dari ini untuk Info Pro 2 malam hari ini. Di info pertama teman Pro 2, menghadapi lompatan besar kemajuan ekonomi dan teknologi modern, arah moral bangsa Indonesia diingatkan agar tidak tersesat dan kehilangan arah. Jadi seluruh elemen bangsa, khususnya generasi muda nih, diimbau terus dan diimbau keras untuk menjadi Pancasila sebagai ideologi yang hidup dalam kehidupan sehari-hari pastinya ya, bukan sekedar simbol tanpa makna. Nah, peringatan ini sengaja ini ya ditunjukkan secara mendalam kepada seluruh masyarakat Sampang khususnya, dengan fokus utama pada generasi muda. Pasalnya, generasi milenial dan Gen Z ini merupakan kelompok yang paling terpapar oleh penetrasi teknologi dan transformasi ekonomi untuk saat ini, teman Pro 2. Kalau enggak dibantengi oleh ideologi yang kuat, kemajuan ini akan dikhawatirkan dapat menggigih nilai-nilai luhur budaya bangsa. Di info kedua, teman Pro 2, momen libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah membawa dampak positif bagi sektor pariwisata di Kabupaten Sumenep. Sejumlah destinasi wisata mengalami peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dibanding dengan hari-hari biasa ya. Jadi Kepala Bidang Pariwisata Disbud Porapar Kabupaten Sumenep Andri Zulkarnain juga bilang beberapa ini ya destinasi yang mencatat lonjakan kunjungan cukup signifikan, di antaranya nih Pantai Lombeng, Pantai Selopeng, Bukit Tawaf, juga ini ya sejumlah objek wisata lainnya yang tersebar di wilayah Sumenep. Dan juga menurut Andi ini ya, untuk meningkatkan daya tarik wisatawan, pengelola destinasi milik pemerintah daerah atau destinasi plat merah menyiapkan berbagai hiburan bagi pengunjung, salah satunya dengan menghadirkan pertunjukan musik dangdut di Pantai Lombeng dan Pantai Selopeng secara bergiliran selama masa libur panjang. Untuk di info terakhir teman Pro 2, atlet muda Kabupaten Sumenep Jawa Timur berhasil menorehkan prestasi gemilang pada ajang Piala Wali Kota Surabaya 2026 yang diikuti oleh ini ya pelari terbaik dari berbagai daerah di wilayah tersebut. Dan prestasi ini juga dipersembahkan oleh Meisha Sri Anggra ini, siswi SMP Negeri Batu Putih Binaan Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI. Dan ini ya, Sumenep sukses meraih medali perunggu atau juara 3 pada nomor lari 80 meter putri. Ketua PASI Sumenep ABD Mujib juga bilang dan sekaligus memberikan apresiasi tinggi atas perjuangan seluruh atlet muda yang diturunkan dalam kejuaraan lari 80 meter, termasuk Rizal, Fian, Kavin, dan Mai yang tampil maksimal di lintasan atletik. Dan itu tadi teman Pro 2 untuk info Pro 2 malam hari ini ya. Nantikan info lainnya di besok pagi di jam 6.00 waktu Indonesia Barat. Pastikan tune in terus di Pro 2 FM Sumenep karena nanti kita next ke Jaga Malam ya bareng aku dan Kak Alia Zahra. Oke? Okay?

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Sembilan Bro FM, semenem teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat malam teman-teman Bro 2 yang ada di TikTok maupun di RRI Digital ya. Aku sapa dulu, tapi

0: TikTok, karena di live TikTok ada Kak Alia nih. Wih, cantik banget loh Kak Alia ini. Kak Alia, selamat malam Kak Alia. Sebentar, sebentar, sebentar Kak Alia, sebentar. Oke.
1: Halo,
0: Nah,
1: selamat
0: ya.
1: malam.
0: Selamat malam Kak Alia. Gimana kabarnya nih?
1: Alhamdulillah, sangat baik.
0: Baik, karena sudah ini ya, masih apa sudah selesai untuk liburan kah untuk malam hari ini atau gimana Kak Alia?
1: Hari Senin, hari produktif, kan, enggak?
0: Oh gitu, soalnya penanggalnya merah gitu Kak.
1: Tidak ada libur untuk Gen Z.
0: Oh, ya betul betul betul betul sama dong, walaupun Gen Milenial tetap nggak ada libur juga nih seperti aku malam ini. Oke, selamat selamat malam teman Brodo ya. Tentunya untuk para pendengar setia dari Brodo dan Sumenep 94,6 Brodo FM Sumenep, karena ini anak mudanya Sumenep nih, radionya anak muda Sumenep yang paling hot, apa yang paling hits. Dan ketemu lagi di Jaga Malam bareng aku, program ini yang selalu hadir menemani malam-malam kalian biar enggak sepi, enggak hampa, dan pastinya enggak kurang info dong. Sebelum kita mulai, buat kalian nih yang lagi dengerin di rumah maupun di warung kopi, di kamar atau di mana yang lagi rebahan, santai aja dulu, nikmati malam ini bareng kita teman Pro 2. Nah, karena malam ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang penting banget nih, yang relate sama kehidupan kita semua, cowok maupun cewek ya. Jadi topiknya malam ini adalah ini ya teman Pro 2, mengapa perempuan harus setara. Wih, ini bisa dibilang apa ya, langsung berat ya, tapi tenang nih, kita bakal bahas ini dengan cara yang asik, santai tapi tetap berisi teman berdua. Dan buat nemenin obrolan kita malam ini, kita punya tamu yang spesial banget, keren banget, cantik banget nih teman berdua. Jadi beliau ini adalah founder dari gerakan Setara Perempuan, Kak Alia Zahra. Kak Alia, ke ini ya, sebelum ke pertanyaan, boleh dong, apa ya, buat pendengar yang baru pertama kali dengar nama Kak Alia nih, boleh dong kenalan dulu dari Kak Alianya gitu, sapa-sapa dulu teman-teman yang ada di TikTok ini Kak Alia, rame banget nih yang nonton gitu.
1: Oke, siap Mas. Jadi perkenalkan, nama saya Alia Zahra. Saya merupakan founder dari Suara Perempuan, suatu organisasi, mungkin bisa dibilang komunitas ya, komunitas perempuanan yang basisnya di Sumenep. Dan komunitas itu saya dirikan bersama teman-teman saya sekitar tahun 2022. Itu memang digunakan untuk tempat pemberdayaan perempuan tanpa melihat tingkat pendidikan dan juga umur. Yang penting perempuan yang mau belajar.
0: Oh, gitu.
1: Kita juga tidak terbatas pada bendera tertentu. Jadi kamu perempuan, kamu boleh bergabung. Kamu kuliah kah? Kamu masih sekolah kah? Kamu kerja kah? Gitu. Kamu boleh gabung ke Setara Perempuan. Yang penting tujuannya adalah untuk pemberdayaan gitu.
0: Wih, keren nih kumpulannya nih, perkumpulannya ya Kak. Kalau boleh tahu berdirinya tahun berapa Kak? Ini di founder
1: 2022.
0: Oh, baru aja ya Kak. Nah, kalau untuk mengenai aktivitasnya mungkin apa aja Kak Alia?
1: Para perempuan.
0: Iya dong.
1: Beberapa kegiatan para perempuan itu memang kami fokus pada pemberdayaan dan menumbuh kembangkan budaya literasi. Jadi kami biasanya ada pelatihan, kemudian juga kajian seputar perempuan begitu. Untuk fokusnya pada bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusianya yang khusus perempuan, dan juga bagaimana mengeksplor potensi para perempuan gitu. Nah, kebetulan secara perempuan sendiri anggotanya itu heterogen, maksudnya meskipun saya berasal dari Ganding ya Mas, tapi anggotanya tuh ada yang dari kota juga, dan meskipun saya berasal dari Anakwaya, kuliah di Anakwaya, tapi anggota secara perempuan tuh ada yang dari Unibba, ada yang dari UPI juga gitu, jadi beragam begitu Mas.
0: Oh, oke. Itu berarti buat teman-teman kaum cewek terutama ya, kalau mau gabung di founder para perempuan.

0: telepon ini nggak apa-apa ya Kak Arya, walaupun nggak dari domisili kayak Gending gitu kan. Jadi umumnya
1: Betul.
0: untuk Kabupaten Sumenep gitu ya.
1: Betul
0: Nah
1: sekali.
0: kalau umurnya bebas juga ya Kak Arya.
1: Bebas, bebas
0: Enggak,
1: banget.
0: entah ini mungkin kalau Gen Alpha enggak dong, Gen Z sama milenial lah gitu ya.
1: Betul.
0: Weh, tuh satu kesempatan nih buat teman-teman Pro 2 yang mungkin yang lagi di RRI Digital, mungkin kalian mau gabung ke founder ini ya, Setara Perempuan, boleh langsung bisa menghubungi Kak Lia juga, nggak apa-apa ya Kak Lia.
1: Boleh, atau DM ke Instagram Setara Perempuan.
0: Wow, ada Instagramnya ternyata teman Pro 2. Mungkin kalau TikTok ada juga ya? Ada dong.
1: Belum, belum, belum.
0: Lo harus buat dong Kak Lia, karena di TikTok ini salah satunya aplikasi yang mungkin.
1: Betul, betul, betul. Kan kita masih kekurangan tenaga, Kak.
0: Oh gitu, kalau aku boleh nggak gabung?
1: Salah satu syaratnya itu harus perempuan.
0: Oh gitu, berarti
1: Begitu.
0: harus beli wig dulu dong gitu ya.
1: Harus dicukur brewoknya itu, Kak.
0: Aplikasi kok gak brewoknya kan? Oke Kak ya, ke ini ya, kita ke sesi obrolan dulu nih. Mungkin apa boleh tanya nih Kak Alia, dan ini mungkin yang paling sering bikin ini ya debat di medsos, kalau dibilang sih perempuan harus setara. Maksudnya itu setara gimana sih Kak Alia? Apa perempuan mau jadi sama persis kayak laki-laki yang dimaksud gitu?
1: Oke, sebenarnya ada banyak sekali komentar yang penuh polemik ya kalau berbicara tentang kesetaraan. Ada yang mengatakan dari laki-laki bilang kalau misalkan perempuan belum kesetaraan ya udah sana kalian angkat galon, ya udah kalian jadi kuli gitu kan. Sebenarnya perempuan bisa seperti itu, akan tetapi dalam konsep kesetaraan yang diinginkan oleh perempuan bukan yang dalam hal biologis begitu.
0: Oh, betul.
1: Nah, urusan kekuatan, bagaimana angkat beban itu kan biologis gitu Mas. Dan bagaimanapun sebenarnya kalau kita flashback kepada bagaimana sih sebenarnya biologis asli laki-laki dan perempuan itu tentu berbeda. Laki-laki ya tidak bisa hamil, perempuan bisa hamil begitu. Itu sangat berbeda sekali. Dan meskipun hari ini teori tentang kesetaraan, apalagi tentang konsep gender itu mulai banyak berkembang, bahkan transgender itu sudah mulai dilegalkan di beberapa tempat begitu kan. Nah, cuman kesetaraan jadi masuk tidak itu. Nah, kesetaraan yang dalam hal keperempuanan itu adalah pertama adalah kesetaraan hak. Artinya kesetaraan hak yang itu fundamental atau esensial. Contoh hak untuk pendidikan, hak untuk belajar, hak untuk mendapatkan kuota politik yang sama, hak untuk bagaimana perempuan itu dapat mengekspresikan dirinya, hak untuk contohnya dalam hal buruh, hak untuk mendapatkan upah dan gaji yang setara, yang itu apa ya, yang itu kamu tidak berbeda, kamu tidak diperlakukan beda hanya karena kamu perempuan, begitu. Nah, sedangkan kalau di setara perempuan sendiri, konsep setaraan yang kami bangun itu yang pertama adalah bagaimana kesamaan pemikiran antara sesama perempuan, begitu. Nah, ada dua persepsi tentang setaraan yang kami buat. Yang pertama, kesetaraan hak pendidikan antara perempuan dengan laki-laki. Kemudian yang kedua itu adalah kesetaraan pemikiran antara perempuan dengan sesama perempuannya. Artinya, kita tidak hanya tidak merasa paling tinggi sama perempuan, dan kita tidak menetapkan standarisasi pemberdayaan tertentu kepada perempuan. Seperti contoh, kalau misalkan karena saya suka ngomong di publik gitu kan ya, kemudian teman saya menjadi ibu rumah tangga, itu bukan berarti saya lebih lebih tinggi derajatnya dibanding teman saya menjadi ibu rumah tangga. Jadi kesetaraan yang dimaksud itu adalah kesetaraan pemikiran, kesetaraan kesejahteraan sosial, bukan taraf atau suatu status sosial tertentu gitu. Nah, itu maksudnya. Makanya di Setara Perempuan sendiri kami banyak sekali melakukan diskusi-diskusi untuk menyamakan persepsi tentang kesetaraan itu. Termasuk kenapa di Setara Perempuan kemudian kami tidak membatasi usia ataupun tingkat pendidikan tertentu, itu dalam rangka untuk merangkul semua perempuan tanpa keterbatasan latar belakang tertentu. Jadi kamu yang nggak kuliah, kamu yang kerja, kamu yang masih SMA, kamu nggak usah minder dengan status kamu, asalkan kamu belajar.
0: Oke, gitu ya. Kak Lia, tapi aku sedikit setuju sih dengan pernyataan Kak Lia tadi, tapi dengan tanda kutip ya. Waktu bilang nggak sama dengan laki-laki itu kayak ngangkat galon, kayak kuli gitu kan, atau bisa menghasilkan uang gitu kan, khususnya. Tapi kalau bisa ya bukan apa ya, bukan mengada-ngada sih, pernah sedikit punya cerita atau melihat langsung secara kejadian. Gen Z yang sekarang itu memang lebih dominan ke cewek loh Kak, untuk cari uangnya gitu. Bener nggak Kak itu?
1: Sebenarnya enggak ya, artinya bukan didominasi oleh perempuan, tapi mungkin dari tahun ke tahun semakin banyak perempuan yang mulai merdeka secara pemikiran, mereka yang mulai mandiri secara ekonomi, secara finansial begitu, sehingga hari ini, misal dari tahun 2016 ke 2026 itu banyak sekali perbedaan tingkat pemberdayaan perempuannya. Artinya di tahun 2026, perempuan Madura yang mulai mandiri secara finansial itu sudah 50% dari yang awalnya hanya 10% atau mungkin 5% begitu. Gitu. Jadi bukan didominasi. Nah, cuman kan hari ini sudah era digital gitu ya,
0: Betul.
1: Mas. Jadi sudah tidak ada lagi sekat gender tertentu dalam konteks pemberdayaan itu. Makanya hari ini mungkin karena perempuan itu dulunya tidak berdaya, kemudian tiba-tiba dia berevolusi menjadi berdaya, jadinya disorot. Samanya contoh dengan di Sumenep ya, karena budayanya di patriarki itu kebanyakan perempuan itu diam, terus
0: Betul.
1: juga dia nurut, notot gitu kan. Nah, kalau misalkan ada satu perempuan yang vokal, pasti akan disorot, karena itu merupakan barang yang langka atau mungkin suatu evolusi dari yang awalnya pendiam menjadi berdaya gitu. Sebenarnya kalau dilihat dari indeksnya, mungkin sama saja persentasenya, pemberdayaan antara laki-laki dan perempuan. Cuman karena perempuan, dan itu menjadi barang yang baru gitu, baru itu bukan barang ya, menjadi suatu hal yang baru, makanya mungkin itu lebih disorot gitu.
0: Oke, tapi sebetulnya enggak sih Kak. Mungkin karena masih pola pikir yang masih di zaman dulu ya, terutama yang masih sering kali ini pola pikirnya bahwasanya kalau cewek itu kalau sudah apola, ya katanya Kak Alia tadi itu pasti jadi sorotan. Sebetulnya enggak Kak. Mungkin hanya mungkin menanamkan rasa iri aja mungkin Kak. Karena sudah beda loh zaman yang sekarang. Seperti yang aku bilang tadi, kita kalau mas bicara di gen milenialku dulu ya pantes kalau cewek itu yang kerja layaknya kurang apa gitu ya kan. Tapi kalau di untuk yang di era sekarang beda banget Kak, memang Kak. Jadi cewek memang harus ini kata Kak Alia tadi berdaya gitu kan. Tapi kalau seumpama ini Kak Alia pernah juga ada ini ya, apa ya kalau bisa dibilang cerita sedikit lah Kak ya. Temanku
1: Boleh.
0: juga waktu itu, padahal saya sangat disayangkan sih, karena kan seperti yang tadi, mungkin entah itu ikut komunitas apa, gak sampai dia kreatif gitu loh Kak. Nah, pas ketika menikah, hilang gitu. Gak boleh sama suaminya maksudnya, gak gitu kan. Tapi kalau kayak gitu, gimana Kak menurut Kak Alia sebagai perempuan gitu?
1: Okay, sebenarnya pertanyaannya cukup bikin ambigu bagi kami
0: Iya.
1: sebagai yang memang banyak sekali berkutat dalam dunia keperempuanan.
0: Betul.
1: Sebenarnya begini Kak, ada dua hal yang perlu dibahas. Pertama adalah tentang ranah privacy, yang kedua adalah tentang bagaimana dua orang itu antara suami dan istri saling sefrekuensi untuk bagaimana tidak membatasi kiprah dari perempuannya, perempuan yang akan menjadi istrinya. Dalam konteks privacy, sebenarnya kita sebagai pemerhati isu perempuan itu tidak memiliki hak untuk ikut campur terhadap ruang relationship orang lain gitu,
0: Betul,
1: dalam
0: betul.
1: dalam tanda kutip pernikahan. Ya, dan tentunya setiap orang yang menikah itu punya goals masing-masing gitu. Jadi kalau misalkan teman kita, si perempuan itu, ketika dia menikah, ternyata dia menemukan ruang yang lebih aman, dia merasa lebih nyaman tanpa harus aktif di komunitas begitu. Itu sebenarnya tidak bisa kita paksa untuk kembali lagi ke dunia publik gitu, untuk aktif di organisasi-organisasi. Makanya saya bilang tuh tadi perlu ada kesetaraan mindset. Jadi kita tuh tidak membuat apa ya, menetapkan konsep pemberdayaan dan kesetaraan dalam suatu profesi tertentu. Contoh, ya kamu kalau jadi IRT, kamu cuma di domestik doang, kamu tuh nggak setara. Nah, kalau kamu misalkan jadi DPR, kamu jadi ini ya, jadi PNS, baru kamu setara, misal gitu. Itu penyamaan persepsi. Jadi biar kita itu tidak meremehkan status perempuan, kita tidak meremehkan perempuan yang menjadi ibu, kita tidak meremehkan perempuan yang sudah menjadi istri dan berbakti kepada istrinya, dan biar kita juga tidak terjebak kepada debat-debat pada hukum-hukum agama,
0: Betul.
1: begitu. Itu sebenarnya, makanya kita tidak, bagi teman-teman yang menunjukkan setara, sebenarnya perlu ada ranah privasi, kecuali dalam konteks KDRT, perselingkuhan, atau hal-hal yang merugikan perempuan, boleh kita ikut serta di situ untuk menolong. Tapi kalau misalkan dia memang diperlakukan dengan baik, maka kita tidak perlu untuk menyeret mereka pada standar-standar kesetaraan yang bersifat kapitalis. Artinya kamu harus, ya itu tadi, harus jadi DPR, harus aktif di publik, misal gitu. Cuman kalau misalkan si perempuan itu masih memiliki hasrat untuk berproses, dia masih punya semangat belajar, ya kan, pengen aktif di komunitas, maka tentu itu menjadi bukan urusan pribadi ya. Ya urusan pribadi, tapi bagaimana cara dia dengan pasangannya. Karena dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan pun gitu, itu bukan wilayah mereka untuk ikut campur. Itu tetap bagaimana cara dia berkomunikasi dengan suaminya, dengan orang yang dia pilih untuk terlibat di hidupnya, dengan orang yang dia pilih untuk menjadi partner hidup gitu. Makanya ya nggak bisa lah, makanya sebelum kamu nikah, kamu harus memastikan bahwa laki-laki yang akan kamu nikahi itu akan menjadi teman hidup yang mengerti tentang keluh kesah dan keinginanmu. Bagaimana kalau misalkan saya ketika menikah tetap aktif menjadi di setara perempuan misal gitu, itu harus saya obrolin gitu. Karena kalau sudah saya nikah, saya mengeluh ke siapa? Ya orang hanya bisa mampu memberi saran, tapi keputusan tetap ada di kami berdua, saya dan suami saya misal.
0: Betul.
1: Nah begitu. Jadi ada dua. Yang pertama tentang untuk tidak menyeret teman kita yang sudah punya tanggung jawab dan kewajiban dalam pernikahan ke ruang pemberdayaan semua. Kemudian yang kedua ya, teman-teman sebelum menikah harus memastikan bahwa pasangan kalian itu sudah sekufu lah kalau dalam bahasa Islam ya, atau sefrekuensi lah gitu. Biar tidak ada obrolan-obrolan yang itu harus melibatkan orang lain ke ranah pribadi kalian begitu. Meskipun ya mungkin agak disayangkan ya, contoh kayak Syahrini gitu kan, setelah menikah dia off dari dunia entertain, dia nggak jadi artis, dia mulai mulai berkerudung, mulai berhijab, dia mengurus anak-anaknya, tapi dia dicukupin. Ya itu kan sebenarnya adalah persepsi dan juga bukan persepsi ya, itu keinginan publik kan sebenarnya, dan publik selalu menginginkan yang ideal dan lebih, yang lebih gitu.
0: Betul.
1: Makanya kita kita harus punya prinsip biar tidak mudah disetir oleh asumsi publik, keinginan publik itu sebagai perempuan begitu. Mereka kita tetap punya hak, bukan hanya perempuan sih sebenarnya, banyak juga laki-laki yang seperti itu. Mereka yang memilih off, mereka yang memilih untuk mulai landai dalam aktivitas masa bujang mereka untuk fokus pada anak-anak mereka. Karena mereka sadar ketika sudah menikah berarti kita sudah siap dengan komitmen yang melibatkan orang lain gitu.
0: Wih, nice kak untuk tipsnya ini jawabannya kak Alia. Tapi kalau bisa dibilang kesimpulannya, artiannya kalau memang ya kata kak Alia tadi, kalau memang sudah diratukan lah istilahnya ya, kalau di rumah nggak apa-apa untuk tidak untuk ini lagi gitu kan, jangan ngikutin kayak ini fannya gitu kan. Oke, iya ya kak. Kak ke TikTok dulu kak ya, ini ada kak Ferdian nih katanya tanya nih kak, misal masih status mahasiswa, kesetaraan apa nih kak yang mesti dicapai katanya?
1: Yang ingin saya tanya itu maksudnya Mahasiswa secara umum atau mahasiswi atau gimana?
0: Mungkin mahasiswa secara umum ini, Kak. Mahasiswa secara umum sih, kalau aku sih itu.
1: Oke, kalau masih dalam status mahasiswa, tentu yang kesetaraan yang ingin dicapai itu adalah kesetaraan dalam belajar, kesetaraan dalam berpikir kritis, kesetaraan dalam hal mengambil peluang-peluang begitu. Karena apa? Karena sebenarnya tugas tugas mahasiswa itu kan sebagai agen perubahan. Maka harus dipastikan bahwa dalam mencapai perubahan itu, kita diberikan ruang yang sama, kita diberikan hak yang sama, kita diberikan suatu pengakuan yang sama begitu. Tidak ada perbedaan karena saya lahir dari background masyarakat miskin, kamu masyarakat kaya, kemudian didahulukan. Meskipun pada praktiknya banyak sekali yang demikian. Cuman kan kita berbicara hal-hal yang ideal nih di sini nih di forum ini gitu. Nah, makanya dalam konteks mahasiswa tuh yang diperjuangkan di situ. Artinya untuk membuat suatu perubahan, untuk mencapai suatu keberhasilan, kita nggak boleh minder karena status atau latar belakang keluarga kita gitu. Jadi haknya harus sama, terutama hak pendidikan, hak peluang belajar begitu. Itu untuk mahasiswa.
0: Oke, Kak Ferdi, gimana Kak Ferdi? Puas jawabannya Kak
1: terus saya
0: Alia?
1: cukup bingung ya dengan pertanyaannya. Jadi saya jawab begitu,
0: Ya, secara
1: saya nangkap
0: globalnya Kak
1: begitu.
0: ya, secara globalnya jawabannya. Oke, tapi keren kok jawabannya Kak Alia tadi. Masuk semua sih, jadi hak di pendidikan juga harus dapat gitu kan. Kak Alia, mau tanya Kak Alia, kalau untuk di founder setara perempuan itu bertemunya kapan? Seminggu kah atau sebulan kah? Kayak ada seminar juga gitu, gimana?
1: Untuk setara perempuan sendiri, kalau dulu pas saya masih aktif ya sebagai mahasiswa, karena sekarang saya sudah lulus, saya tinggal
0: Weh.
1: nunggu wisuda ya kan. Kalau masih semester 1, 2, atau 3 itu biasanya saya, atau mungkin pas masih panas-panasnya lah darah aktivis ini, biasanya kita tiap minggu. Kalau nggak bisa tiap minggu, mungkin per 2 minggu kita bakal mengadakan kajian. Jadi kajian itu seputar isu perempuan, atau kita diskusi buku, atau review buku, begitu. Nah, setelah itu, kita akan imbangi dengan pelatihan-pelatihan yang itu mengasah potensi. Jadi biar anak-anak itu otaknya jalan, secara pemikiran kita satu padu, tapi kita tidak melupakan bahwa mereka tuh punya potensi, punya skill yang harus diasah. Seperti contoh training public speaking dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari setara perempuan, kita juga menggagas advokasi, advokasi isu perempuan, karena kita khawatir nih, ini teman-teman sudah pinter soal isu perempuan. Cuman kalau misalkan ada isu yang berkaitan dengan perempuan, kita kebingungan. Kalau kita nggak bergerak, kita kan percuma ya, kita tahu suatu kebenaran, tapi kita tidak bisa memperjuangkan kebenaran itu. Contoh kalau misalkan ada kasus pelecehan,
0: Betul, betul.
1: kasus kekerasan seksual, kita tidak mampu membantu gitu. Nah makanya dari setara perempuan, kita menginisiasi untuk membentuk Women Center Sumenep, yang itu gabungan dari beberapa komunitas. Ada komunitas keperempuanan, ada komunitas psikologi, dan juga lembaga hukum. Jadi biar lebih kuat aja gitu. Biar kita tuh mengadvokasi isu perempuan tidak setengah-setengah gitu.
0: Woi.
1: Jadi udah pemberdayaannya dapat, advokasi perempuannya juga dapat. Meskipun ya sampai sekarang masih agak tersendat-sendat ya, mungkin ritmenya itu pelan, terus juga tidak langsung belak-belakan karena memang teman-teman juga masih disibukkan dengan beberapa kewajiban sebagai mahasiswa gitu, termasuk
0: Wih,
1: saya.
0: keren ya. Berarti ya di Sumenep ini sudah mulai ada pergerakan artinya nih ya untuk kaum-kaum perempuan nih. Kayak sampai ini sampai apa ngebentuk advokasinya gitu kan. Wih, salut Kak. Iya ya. Tapi memang benar sih memang dibutuhkan Kak. Semoga ya Kak, semoga cepat ini ya terbentuklah gitu kan. Jadi walaupun
1: Amin.
0: pelan-pelan nggak apa-apa, nanti yang penting nanti hasilnya gitu Kak. Ini memang harus sih Sumenep gitu. Nah, bicara isu Kak, aku cuma mau tanya lagi nih Kak. Nah, jadi kalau ada yang bilang ini kan isu perempuan, ngapain laki-laki ikut-ikutan ngurusin? Ah, Kak Lia ini mau jawab apa?
1: Justru laki-laki harus dilibatkan dalam isu perempuan, karena isu perempuan tidak bisa dipisahkan dengan isu kemanusiaan, gitu. Artinya kalau misalkan ada kasus yang menimpa perempuan, contoh pelecehan, pemerkosaan, pembunuhan, ya kan, atau kejahatan penipuan, gitu, yang itu menimpa perempuan, itu tidak bisa dipisahkan di kemanusiaan, karena perempuan juga manusia. Artinya untuk menolong perempuan itu, kamu nggak harus perempuan. Untuk advokasi isu perempuan, kamu nggak harus perempuan. Nah, di Women Center Sumeneb itu tergabung berapa satgas yang memang perempuan. Tapi untuk LBH-nya, itu ada laki-laki juga. Yang artinya mereka juga berada di garda terdepan untuk membela para perempuan yang menjadi korban. Begitu. Makanya
0: Artinya,
1: sangat salah sekali kalau ada pertanyaan. Pertanyaan untuk apa laki-laki ikut serta? Justru laki-laki harus ikut serta karena mungkin mereka nggak merasa sakit kalau karena itu nggak menimpa keluarga kalian. Coba bayangkan kalau misalkan anak kita, saudara kita, ibu kita gitu yang menerima perilaku tidak mengenakan seperti itu, bukankah itu menyakitkan begitu? Nah makanya jangan menunggu hal-hal buruk itu menimpa orang terdekat kita, baru kita bergerak. Mari kita hidupkan hati nurani, gitu kan? Karena semua perempuan juga manusia. Gitu.
0: Betul. Jadi tetap kita butuh laki-laki ya sebagai powernya gitu kan.
1: Betul. Jadi nggak ada perbedaan gitu.
0: Iya, oke. Siap, Kak Alia. Nah, Kak Alia, nanya lagi nih. Sekarang kita ini ngomongin teman-teman kita nih yang dengerin malam ini, anak muda Sumeneb khususnya ya. Apa yang bisa mereka lakuin sekarang untuk ikut mendukung kesetaraan perempuan? Nggak harus yang besar-besar dulu kan gitu.
1: Betul. Gak harus yang besar-besar dulu. Mulai dari teman-teman belajar tentang campaign soal tolak kekerasan seksual atau contoh kekerasan seksual digital yang kayak misal scam, terus juga seksisme di ruang digital, yang contoh kasus FHUI yang mulai menjadikan perempuan sebagai objek candaan gitu. Jadi mereka udah mulai tahu bahwa itu nggak baik. Jadi mulai di situ, kemudian mulai peduli terhadap isu-isu perempuan di sekitar kita. Contoh kasus pernikahan dini yang masih banyak di Sumeneb, atau contoh dengan kasus KDRT dari tetangga kita, misal itu kan adalah salah satu langkah untuk memahami tentang apa ya, menghidupkan nurani kita pada isu perempuan. Jadi kamu nggak harus tahu feminisme, kamu nggak harus tahu tentang gerakan perempuan untuk menghidupkan nurani itu. Jadi gimana kamu bisa punya kepedulian terhadap orang-orang di sekitar kita, untuk terhadap orang-orang yang lemah begitu? Karena kalau di Sumeneb dan Madura sendiri, perempuan itu masih masuk sebagai kaum yang lemah, yang marginal atau mungkin dilemahkan begitu.
0: Gitu kak ya, iya. Artinya sedikit ada pembelaan gitu kan juga ya kak. Nah kak, penasaran juga nih, setara perempuan itu apa ya, untuk ini setara perempuan sendiri lagi ngapain aja nih kak untuk sekarang, dan program atau kegiatan yang bisa diikuti teman-teman pendengar kita nih.
1: Oke, jadi dalam waktu dekat kami ini bocoran, sebenarnya ini belum kita up ya Kak.
0: Betul, makanya.
1: Jadi rencana dalam waktu dekat teman-teman akan mengadakan training gender gitu. Karena memang di Sumeneb sendiri pemahaman tentang setaraan gender, tentang apa itu gender, kemudian bagaimana perempuan berdaya itu masih minim begitu. Nah, meskipun banyak sekali organisasi-organisasi yang itu menggaungkan tentang kesetaraan, cuman yang memang membahas sampai ke akar-akarnya itu masih belum ada. Makanya kita rencana dalam waktu dekat akan mengadakan training itu. Tapi sebelum ada training itu, kita juga buka kajian untuk membahas gender itu sendiri. Dan insya Allah kita akan letakkan di Taman Bunga Sumeneb, biar lebih banyak yang ikut. Dan itu nggak cuma untuk perempuan, tapi laki-laki juga boleh ikut, biar pemahamannya tentang keperempuanan dan kesetaraan gender itu tidak hanya untuk perempuan. Karena kesalahan kami sebelumnya, ketika mau membahas tentang kesetaraan gender atau isu perempuan, itu hanya eksklusif kepada perempuan saja pesertanya. Makanya kita masih kesulitan untuk menyamakan persepsi dengan laki-laki. Laki-laki melihat kesetaraan gender itu gimana, perempuannya melihatnya gimana gitu. Jadi kan ada mispersepsi di situ kan. Makanya kita pengen menjangkau lebih banyak audiens untuk menyamakan persepsi, pandangan atau perspektif itu tadi. Insya Allah dalam waktu dekat teman-teman boleh banget gabung, nanti pantau terus Instagram dari Setara Perempuan.
0: Nah, jadi buat-buat teman-teman Pro 2 tuh sudah dikasih bocoran sedikit sama Kak Lia. Nanti nggak tahu ya tanggal dan harinya kapan Kak ya.
1: Boleh ditunggu aja di Instagram kami.
0: Weh, ya. Kak, tapi kalau boleh tanya, kalau untuk keanggotaannya sendiri di Founder Setara Perempuan itu sekarang banyak nggak? Lumayan nggak gitu yang gabung?
1: Untuk keanggotaan kami 30 lebih ya Kak, untuk kemarin, karena memang banyak teman-teman yang punya semangat untuk belajar. Cuman lama-kelamaan memang banyak yang gak aktif karena sudah ada yang nikah, beberapa ada yang nikah, terus juga ada yang punya kesibukan lain, mungkin bekerja, sehingga bagi mereka support secara ini ya moral aja gitu, nggak bisa hadir ke kajian diskusi. Mungkin kalau ada isu perempuan bantu menyambungkan kepada kami, dan itu kami tidak masalah. Yang penting kita tetap terhubung, kita tetap memberikan ruang aman kepada semua perempuan di Kabupaten Sumenang.
0: Weh, keren keren. Artinya walaupun sudah nggak bisa dibilang nggak gabung lagi, tapi solidaritasnya kuat gitu kan Kak ya?
1: Iya betul.
0: Oke, Kak Alia, mungkin apa ya bisa dibilang ini sebelum kita penutup malam ini, boleh nggak dan bisa nggak ada pesan terakhir nih yang mau Kak Alia sampaikan ke pendengar kita nih, terutama buat perempuan-perempuan muda Sumenep yang ada di luar sana, Kak.
1: Oke. Kepada semua teman-teman perempuan yang ada di Kabupaten Sumenep ataupun di luar sana, hidup dan berkembanglah, tumbuhlah sebagai perempuan, dan rangkulah sesama perempuan yang mereka tidak beruntung atau mungkin kurang beruntung, tidak sama seperti kita, karena setiap perempuan itu saudara. Samakan persepsi sebelum aksi, satukan gagasan sebelum membuat gerakan. Hidup perempuan yang melawan.
0: Udah, itu aja Kak ya.
1: Sudah.
0: Wih, ya bisa dibilang merinding banget ini, apa pesan dari Kak Alia terakhir. Kak Alia, makasih banget ya udah hadir untuk malam ini, udah berbagi cerita dan semangatnya yang luar biasa buat kita semua. Kak Alia the best of the best sih kalau menurut aku. Dan buat kalian pendengar jaga di jaga malam ya, makasih ya udah setia dengerin semua ini. Semua yang disampaikan oleh Kak Alia, semoga berarti dan bisa berwarna untuk kalian semua ya, khususnya kaum perempuan nih. Dan semoga obrolan kita malam ini juga bermanfaat, bisa jadi bahan pikiran kita. Oke. Kesetaraan itu bukan ancaman tapi hadiah buat semua. Aku Izal ya.
1: Betul.
0: Sama Kak Alia pamit undur diri dulu. Sampai ketemu di jaga malam berikutnya ya. Jaga kesehatan Kak Alia.
1: Terima kasih ya.
0: Jaga semangat dan tetap ini ya. Jaga solidaritas di Founder Setara Perempuan.
1: Ya, terima kasih izin keluar Kak.
0: Salam ya buat teman-teman Founder Setara Perempuan dari Kak Izal Pro 2. Assalamualaikum.
1: Siap.
0: Kak.
1: Salam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Cerita penutup hari.
1: 94,6 Brood FM, semuanya teman terbaik kamu, karena kita Indonesia masih dijaga malam ya sama Isel Karni teman Brood 2. Dan di cerita penutup hari nanti kita ngobrolin tren otomotif 2026. Nah, ini yang pastinya dari ini ya, mobil listrik dan hybrid dominasi pasar global dan Indonesia. Jadi industri otomotif global dan nasional memasuki ini ya babak baru di tahun 2026. Jadi pergeseran besar terjadi dari kendaraan berbahan bakar fosil menuju teknologi ramah lingkungan, terutama mobil listrik, electric vehicle F dan hybrid yang kini semakin mendominasi pasar. Oke, nanti kita bahas selengkapnya teman-teman. Tony terus di Brood FM, semenem teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau

0: cerita penutup hari.
1: Nah, jadi teman Pro 2, ini ya untuk industri mobil listrik otomotif global dan nasional memasuki babak baru nih di tahun 2026 maksudnya teman Pro 2. Dan untuk pergeseran besar terjadi dari kendaraan berbahan bakar fosil menuju teknologi ramah lingkungan, terutama di mobil listrik ya teman Pro 2, dan hybrid yang kini semakin mendominasi pasar. Nah, fenomena ini juga terlihat jelas dalam ini ya berbagai pameran otomotif bergengsi, salah satunya Indonesia International Motor Show 2026 yang menjadi ajang unjuk gigi berbagai pabrikan otomotif dunia. Nah, dalam ajang ini juga kendaraan listrik dan hybrid menjadi sorotan utama teman Pro 2. Berbagai produsen besar seperti Toyota, Hyundai hingga Wuling Motors menghadirkan inovasi terbaru. Nah, di segmen kendaraan ramah lingkungan ya pastinya, dan hal ini juga menunjukkan keseriusan industri dalam menghadapi era elektrifikasi maksudnya. Dan mobil listrik ini menjadi ini ya, enggak hanya hadir dalam bentuk city car tapi juga merembah ini ke berbagai

seperti SUV, crossover hingga ini ya, sedan premium. Bahkan beberapa model terbaru menawarkan jarak tempuh lebih jauh dari ini sebelumnya dan teknologi baterainya yang semakin efisien. Jadi sementara itu, kendaraan hibrid tetap menjadi pilihan bagi konsumen yang ingin beralih secara bertahap dari mesin konvensional ke listrik. Nah, teknologi ini juga dinilai lebih fleksibel sih, karena ini menggabungkan mesin bensin dengan motor listrik. Nah, itu teman Broda. Jadi di Indonesia tren ini juga didukung nih oleh kebijakan pemerintah yang mendorong penggunaan kendaraan listrik, insentif pajak, pengembangan infrastruktur stasiun pengisian, serta ini ya kampanye ramah lingkungan menjadi faktor pendorong utama meningkatnya minat masyarakat.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Harganya 60.000. Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
3: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
5: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.

0: ngaku deh, siapa yang hampir tiap hari nyerbu abang-abang penjual seblak, pentol, atau jajanan lainnya sepulang sekolah? Nah, enak ya, murah dan praktis. Tapi tahukah kamu di balik kenikmatannya ada risiko kesehatan yang mengintai jika dikonsumsi terlalu sering. Makanan street food seperti itu tuh umumnya tinggi kalori, lemak jenuh, garam, dan penyedap rasa. Namun rendah serat dan nutrisi penting lainnya, teman bro 2. Riset dari Kementerian Kesehatan RI memperingatkan pola makan seperti ini bisa meningkatkan resiko berbagai penyakit di usia kamu, di usia muda ya. Pertama, gangguan pencernaan karena rasa pedas ya dalam seblak bisa mengiritasi lambung, memicu sakit maag atau naiknya asam lambung atau yang kita kenal itu dengan GERD ya. Terus kedua, risiko jangka panjang. Kandungan garam dan lemak jenuh yang tinggi berpotensi menyebabkan hipertensi dan kolesterol naik. Yang perlu diwaspadai lagi, sebuah penelitian yang dilakukan di Samarinda membuktikan ada hubungan yang signifikan antara kebiasaan makan junk food dengan meningkatnya kasus obesitas pada remaja. Jadi jangan anggap sepele deh, masa remaja ini adalah periode penting untuk pertumbuhan. Tubuhmu butuh protein, vitamin, dan mineral yang berkualitas, bukan sekedar kalori kosong. Terus gimana dong, harus berhenti jajan nih? Enggak juga, kuncinya adalah bijak dan pilih yang lebih sehat. Batasi frekuensinya, pilih porsi kecil, dan minta lebih banyak sayuran. Pastikan juga penjualnya menjaga kebersihan ya. Utamakan makanan rumahan yang lebih terjamin gizi dan kebersihannya. Jadi ingat, investasi kesehatan yang terbaik dimulai dari pilihan makananmu hari ini. Sayangi tubuhmu.
1: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

Cerita penutup hari.

9,6 Ambrol FM, sebenarnya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih di cerita penutup hari teman berdua, kita lanjut ke ini ya, tentang masalah dunia otomotif dan di mobil listrik maksudnya gitu. Nah, jadi memang di Indonesia untuk saat ini kan tren juga nih untuk sepeda motor listrik dan mobil listrik, dan itu pun juga didukung oleh kebijakan pemerintah yang mendorong penggunaan kendaraan listrik, insentif pajak, pengembangan infrastruktur, stasiun pengisian ini ya, serta kampanye ramah lingkungan dong, menjadi faktor pendorong utama meningkatnya minat untuk masyarakat gitu ya kan. Oke, nanti kita bahas lagi ya tentang seputaran ini ya di dunia otomotif. Oke, stay aja dulu di Pro FM, sebenarnya teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ya. Kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 9,6 Perodua FM, sunep teman terbaik kamu. Nah, teman Perodua, pasar otomotif Indonesia ini terus menunjukkan transformasi yang luar biasa cepat nih. Jadi memasuki tahun 2026, peta persaingan industri otomotif tanah air diprediksi ini tidak lagi hanya berpusat pada adu tenaga mesin konvensional ya. Jadi melainkan pada adu efisiensi energi sih. Jadi kecerdasan buatan dan keberlanjutan lingkungan. Nah, buat kamu nih yang berencana mengganti kendaraan dalam waktu cepat atau dekat, menyimak prediksi mobil baru 2026 menjadi langkah krusial agar enggak salah paham ya untuk menentukan pilihan. Dan di tahun 2026 diprediksi akan menjadi titik balik di mana kendaraan listrik dan hybrid ini mulai mendominasi jalanan kota-kota besar, teman produan. Dan pastinya didukung dong oleh kebijakan pemerintah yang semakin sportif terhadap ekosistem hijau nih. Nah, para pabrikan raksasa ini tengah ini ya bersiap meluncurkan amunisi terbaik mereka. Dan merek baru yang siap masuk di Indonesia itu enggak hanya menghadirkan model baru atau pasar otomotif tahun 2026, juga ini ya kedatangan merek pendatang baru seperti Leapmotor nih yang menggandeng

mobil grup di saat yang sama. Dan merek mewah Genesis ini diprediksi siap melakukan debut di kembali di Indonesia dengan fokus utama pada ini ya, segmen mobil listrik premium. Tren fitur mobil baru di 2026 dan apa nih yang pastinya membedakan mobil baru dengan model-model sebelumnya. Jadi ini ya, kalau bisa dibilang juga untuk jawabannya terletak di kecanggihannya gitu, seperti teknologinya yang pastinya menjadi standar baru dong. Nah, yang pertama itu elektrifikasi dan kemudahan pengisian daya. Nah, mobil PHEV ini diprediksi akan mengalami lonjakan peminat karena ini teman bro udah menawarkan fleksibilitas antara mesin dan mesin bensin dan listrik. Wih, ini jadi dipadukan nih kayak ini. Jadi kalau sumpah habis baterai, bisa kalian mungkin pakai bensin. Nah, gitu maksudnya. Jadi adanya teknologi REEV itu ini akan memberikan solusi bagi konsumen yang masih khawatir dengan jarak tempuh mobil listrik murni. Nah, yang kedua juga ada standar keselamatan dan konektivitasnya gitu. Jadi fitur keselamatan aktif atau ADAS ini bukan lagi barang mewah ya di tahun 2026. Nah, fitur seperti adaptive cruise control dan lane keeping assist diprediksi akan menjadi standar di hampir semua lini mobil baru menengah ke atas gitu teman berdua. Nah, untuk tipsnya menyiapkan anggaran untuk membeli mobil baru 2026. Jadi membeli mobil baru itu memerlukan strategi keuangan yang sedikit berbeda ya. Jadi hitung total cost of ownership-nya, mobil listrik mungkin lebih mahal di depan. Namun biaya operasionalnya itu harian jauh lebih murah loh teman berdua dibanding mobil bensin. Nah, kalau untuk pajaknya kendaraan itu listrik dan hybrid ini mendapatkan banyak insentif pajak dari pemerintah yang biasa. Ini ya, yang bisa menghemat pengeluaran tahunan kalian secara signifikan. Nilai jual kembalinya juga pertimbangan merek dengan jaringan purna jualnya juga luas ya di Indonesia agar harga jual kembali tetap stabil gitu. Jadi kesimpulannya, tahun untuk transisi yang menarik menjanjikan banyak kejutan bagi pecinta otomotif di Indonesia di tahun 2026.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: Tune in FM 94.6 RRI Broadway Sumeneb.

Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Taman Pro 2, kalau kena udara dingin, kulit kamu malah gatal dan bentol. Bisa jadi itu bukan masuk angin ya, tapi alergi dingin. Ternyata alergi dingin punya beberapa jenis loh. Yang paling sering, alergi dingin esensial. Ini biasanya muncul cepat, cuma beberapa menit setelah terpapar dingin. Kemudian hilang sendiri dalam 1-2 jam. Umumnya dialami orang tanpa riwayat alergi keluarga. Terus ada lagi nih jenis kedua, alergi dingin turunan atau familial. Kalau yang ini agak tricky ya, karena gejalanya bisa muncul lama, mulai 30 menit sampai 2 hari setelah kena dingin, dan bisa bertahan seharian lebih. Biasanya ada faktor keturunan. Terus ada juga alergi dingin autoimun, di mana tubuh melepas histamin saat terkena suhu dingin, dan histamin inilah yang bikin kulit gatal, merah, dan bentol, meski penyebab pastinya itu masih belum diketahui. Alergi dingin paling sering dialami remaja dan juga anak muda, dan kabar baiknya sekitar setengah pengidap ternyata bisa membaik loh ya, atau hilang sendiri setelah beberapa tahun. Tapi hati-hati, faktor risikonya itu banyak, mulai dari punya riwayat alergi, asma, eksim, sering terpapar suhu dingin, olahraga di udara dingin, sampai perubahan suhu yang ekstrim. Jadi kalau kamu sering mengalami gejala ini, mulai jaga kondisi tubuh ya, hindari dingin yang berlebihan, dan kenali sinyal dari kulit kamu sendiri. Oke, tetap barengan sama kita di Pro 2 Semenep lewat aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id.
1: RRI Pro 2 Semenep, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga, biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
6: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: kami Pro2 Sumenep, teman terbaik kamu. Teman Pro2, waktunya kita ngomongin bisnis. Ya, pernah kepikiran buat bikin brand jilbab sendiri? Pernah, aku pernah sih. Kenapa? Karena ternyata punya banyak alasan. Salah satunya adalah jilbab itu sekarang bukan cuma sekedar kebutuhan, tapi sudah masuk ke tren gaya hidup dan juga identitas fashion. Ya nggak sih? Tapi ternyata ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah upayakan untuk punya cerita. Biasanya kan brand-brand itu lahir dari cerita-cerita kita. Entah karena sulit untuk dapetin jilbab yang nyaman, entah karena A, B, C gitu. Terus juga perhatikan modalnya, bisa mulai dari yang kecil dulu, ya gak sih? Dan yang terakhir itu promosinya, kencengin promosinya. Kalau sekarang udah masuk ranah digital, jangan lupa juga untuk promo-promo menggunakan teknik digitalisasi, ya kan? Well, informasi lebih lengkap kamu bisa dengerin FM 94,6 ataupun dari digital di Pro2 Sumenep.
1: FM 94,6 RRI Pro2 Sumenep, teman terbaik kamu.

Sekarang apa-apa serba online. Makanya Indonesia dorong ekonomi digital biar makin inklusif. UMKM Go Digital, transaksi makin gampang. Buat kamu, ini ladang peluang loh. Konten, startup, dan bisnis kreatif. Karena ekonomi masa depan ada di genggaman. FM 94,6, RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

Oke, teman Prodo, saya sudah ya untuk kebersamaan kita hari ini, hari Senin tanggal 1 bulan Juni 2026, dan kami seluruh kerabat kerja program 2 Sumeneb mengucapkan banyak terima kasih. Sampai ketemu besok pada pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Izal Karni undur diri dari ruang dengar teman Prodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini Selasa tanggal 2 Juni 2026. Siaran kami program 2 Radio Republik Indonesia Sumenep, frekuensi FM 94,6 MHz dari Jalan Urip Sumarjo 26 Sumenep Madura. Kami ucapkan selamat mengikuti. Salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Just Music Berdua.
1: Bagaimana Mera di Pro FM, semua teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Pagi teman Pro 2. Hari Selasa ini Anis bakal menemani kalian semuanya ya di Spada. Nanti ada informasi apa aja. Makanya pantengin kita terus ya. Nanti ada BBE juga yang bisa kamu jawab. Pantau media sosial kita juga karena Anis share di WhatsApp dan juga di Instagram ya untuk BBI APK kali ini juga ya. Tetap bareng sama kita di Pro 2 semua teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: FM 94.6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

Siapkah bila kisah hidup kita diputar dalam sebuah film? Ini pertanyaan yang perlu kita jawab sendiri. Bagaimana sikap kita, setuju atau tidak, ketika apa yang telah kita lakukan dijadikan sebuah film lalu ditayangkan? Siapkah diri kita manakala kisah hidup kita itu diputar di depan orang tua kita? Siapkah kita manakala kisah hidup kita itu diputar di depan guru kita? Siapkah kita manakala kisah hidup kita kita tonton bareng-bareng bersama dengan keluarga kita, bersama dengan teman-teman kita? Bila jawabannya ternyata kita tidak siap untuk menontonnya bersama dengan guru, bersama dengan orang tua, bersama dengan keluarga dan teman-teman kita, maka berarti yang kita lakukan adalah sesuatu ketidakbaikan. Tapi tenang, kita masih punya waktu untuk memperbaikinya. Walaupun nantinya tentu kita pasti akan menonton film kita sendiri. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Nanti film kehidupan kita akan ditayangkan dan tidak akan ada yang tersembunyi satupun. Kita perbaiki, bisa kita cut, bisa kita edit, bisa kita dubbing selama itu belum finish. Dengan cara apa? Melakukan perbuatan yang baik. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah perbuatan jelek kita dengan perbuatan baik. Maka kata Rasulullah, tamhuha, itu akan menghapusnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: RRI Radio Sumedep, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Just Music Pro 2.

0: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

Qu'est-ce que je vais te nommer?

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Kita di Info Pro 2 ada beberapa informasi terupdate nih untuk kalian semuanya bareng sama Anies ya. Nah, kabar pertama teman Pro 2, masyarakat Kabupaten Sumenep menyambut baik langkah pemerintah mengintegrasikan program kementerian dan lembaga dengan program makan bergizi gratis MBG sebagai upaya mempercepat penurunan angka stunting. Sinergi program ini merupakan bagian dari agenda strategis nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia SDM di Indonesia melalui intervensi gizi yang tepat sasaran ya. Salah seorang warga Sumenep, Aryani, mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut sangat dinantikan oleh masyarakat, khususnya para orang tua yang memiliki anak usia balita. Menurutnya, pemenuhan gizi yang baik merupakan kebutuhan mendesak saat ini. Nah, kabar lainnya teman Pro 2, tim sepak bola ASM AN 1 Ambunten sukses mengukuhkan diri sebagai juara turnamen sepak bola antar pelajar tingkat SMA sederajat yang diselenggarakan ASKAP SSI Sumenep. Pada laga final yang berlangsung tanggal 31 Mei kemarin, mereka menaklukkan SMA AN 2 Sumenep melalui drama adu penalti. Pertandingan pamungkas tersebut berlangsung ketat hingga waktu normal berakhir dengan skor imbang. Pada babak adu penalti, mental juara skuad SMA AN 1 Ambunten teruji setelah para eksekutor tampil lebih tenang hingga memastikan kemenangan. Nah, kabar lainnya teman Pro 2, atlet muda Kabupaten Sumenep berhasil menorehkan prestasi gemilang pada ajang Piala Wali Kota Surabaya 2026 yang diikuti oleh pelari terbaik dari berbagai... Kami ulang teman Pro 2, atlet muda Kabupaten Sumenep berhasil menorehkan prestasi gemilang pada ajang Piala Wali Kota Surabaya 2026 yang diikuti oleh pelari terbaik dari berbagai daerah di wilayah tersebut. Prestasi ini dipersembahkan oleh Mesya Sri Anggraini, siswi SMP Negeri Batu Putih binaan Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Sumenep yang sukses meraih medali perunggu atau juara 3 pada nomor lari 80 meter putri. Dan kabar ini mengakhiri Pro 2, kita lanjut ya ke Spada.

0: 94,6 RRI Pro di FM, semua teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Pagi teman Pro 2. Hai semuanya. Udah siap ya kalian beraktivitas di pagi ini? Siap dong ya. Kemarin udah sempat libur ya kan. Nah, sekarang kembali lagi beraktivitas untuk kalian semuanya. Selamat bekerja dan selamat sekolah ya buat kalian ya yang pagi ini udah siap-siap nih buat berangkat ke kampus, ke sekolah, ke tempat kerjanya. Semangat deh buat kalian semuanya. Tapi ini ada BBI ini yang bisa kamu jawab. Yuk. Di Bangga Berbahasa Indonesia teman Pro 2 kali ini clue-nya adalah istilah lain dalam bahasa Indonesia dari kata orang yang ahli dalam suatu bidang. Itu apa? Nah, jawab aja ya. Di WhatsApp boleh, Instagram boleh ya. Kalau di live chat RRI digital juga boleh banget teman Pro 2. Anis tunggu ya gabungan kalian teman Pro 2 di Pro 2 semana.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumenep. Teman terbaik kamu.

0: cuaca update hari ini.
1: Oke, teman Pro 2 di pagi ini. Nah, kita lihat ya bagaimana perakiran cuaca dari BMKG, teman Pro 2. Jadi kalau di hari ini diperkirakan wilayah kota Sumenep itu akan cerah ya. Sampai sore itu akan cerah, teman Pro 2. Ya, malam juga cerah sih. Hari ini akan diprediksi cerah kalau di kota Sumenep. Kalau di wilayah Pamekasan sama ternyata ya, dari pagi sampai malam hari akan diperkirakan cerah banget, teman Pro 2. Oke. Nah, Sampang dan Bangkalan ternyata juga sama. Kalau Sampang itu jam 6 ini masih cerah berawan lah ya, tapi nanti udah masuk jam 7 sampai sore ke malam itu sudah cerah, teman Pro 2, dengan suhu udaranya mencapai 32 derajat Celcius gitu ya. Bangkalan juga ya akan cerah sepanjang hari ini, teman Pro 2. Well, ternyata di Madura untuk hari ini diprediksinya itu akan cerah. Jadi kalian kayaknya kalau yang mau berpergian aman-aman aja deh. Kalau ada kegiatan outdoor juga aman ya. Cuman ya itu kalau lagi cerah banget mungkin kalian harus melindungi kulit kalian sendiri begitu ya. Biar tidak terlalu terkena sinar matahari langsung begitu, teman Pro 2 ya. Oke, itu dia untuk perakiran cuaca di hari ini.
0: Info cuaca hari ini bersama BMKG Trunojoyo Sumenep.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasi.

0: Dan konten kamu
1: dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: FM 94,6 Pro 2 RRI Sumedang.

0: Bangga Berbahasa Indonesia.
1: Teman Pro 2 BBK kali ini ya, istilah lain dalam bahasa Indonesia dari kata orang yang ahli dalam suatu bidang. Nah, jawabannya adalah dang. Pakar teman Pro 2. Siapa nih yang udah jawabnya benar? Oke, selamat pagi buat Kak LiQ23 yang udah jawab di Instagramnya kita ya. Pakar ya. Oke, sambil izin katanya request lagunya Cegil Nabila Takia. Oke. Kak Reni Kesia juga yang udah jawab pakar. Thank you banget ya Kak Wasmi Kamaleng. Oke. Lah, Kak Wasmi Kamaleng kok jawabnya profesi? Kebanyakan nanti kotaknya kan cuma 5 Kak. Profesi berapa kotaknya? Tuaga 7. Ah, ini kurang tepat nih Kak. Kak Wasmi Kamaleng. Tapi it's okay lah ya. Udah join barengan sama kita teman Pro 2. Tapi nanti jam 10 jangan lupa kalian request lagu lagi ya, karena itu di Pro 2 hitlist. Kalau sekarang masih di sepada teman Pro 2. Thank you yang udah jawab ya dan join barengan sama kita di Instagramnya Pro 2 Semarang. Hey,

0: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
1: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
0: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
3: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Lalu Lintas Update.

0: Lalu Lintas Update.
1: Oke, teman Pro 2 masih di sepada. Nah, ternyata ada beberapa jenis pelanggaran yang terekam kamera ETLE, teman Pro 2, Electronic Traffic Law Enforcement ya. Jadi, biar kalian itu nggak tiba-tiba dapat surat cinta, hilang elektronik ke rumah kalian, pastikan kamu tuh bebas dari pelanggaran yang paling sering terekam kamera ETLE ini ya. Oke, jadi kayak pakai plat nomor palsu. Nah, ini terekam nanti ya di kameranya ETLE teman Pro 2. Terus melawan arus, menerobos lampu merah, enggak pakai helm, terus berboncengan lebih dari 3 orang dan juga tidak menyalakan lampu pada siang hari bagi sepeda motor. Tapi sepeda motor kayaknya sekarang udah nyala semua ya. Maksudnya emang udah nyala gitu. Enggak bisa mati memang ya. Terus ada lagi pelanggaran ganjil genap ya. Terus melanggar rambu dan marka jalan, ini juga akan terekam kamera Electronic Traffic Law Enforcement teman Bro 2. Ada juga lagi ya, kalian kalau nggak pakai sabuk keselamatan ya itu bisa juga terekam ya. Jangan kalian kira kamera ETLE itu tidak merekam itu. Apalagi ini, kelebihan daya angkut dan dimensi. Ini jelas akan terekam gitu ya. Nggak usah pakai kamera. Ini pakai kita lihat langsung aja udah terlihat gitu ya teman Bro 2 ya. Terus mengemudi sambil mengoperasikan smartphone dan melanggar batas kecepatan. Hati-hati ya, kamera ETLE ini siap mengawal ketertiban tanpa pandang bulu teman Pro 2. Yuk kita disiplin berlalu lintas ya demi keselamatan bersama, bukan cuma karena takut difoto.
2: Indonesia is me, kau dan aku.
3: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
4: Iya kak. Bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
3: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
4: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
3: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
4: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
3: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.